88,4 FM RRI Pro 2 Makan Baru, teman terbaik kamu. Masih di Spada, teman berdua bareng aku Dito S ya. Sekarang udah jam 7 lewat dikit nih. Buat kamu ya mungkin lagi santai karena liburan ya. Libur semester kan, anak kuliah, anak sekolah juga pada libur nih teman berdua. Dan yang paling penting sih dalam momen-momen liburan kayak gini ya, manfaatkan waktunya dengan seimbang teman berdua. Istirahat tetap diperlukan, tapi jangan sampai semua waktu kamu habiskan ya, semua hari kamu habiskan untuk istirahat, untuk tidur gitu ya, atau untuk main game aja, atau mungkin untuk scroll-scroll medsos aja. Wah, gak boleh juga gitu teman berdua ya. Harus melakukan hal-hal yang positif juga lah, ya kan. Misalnya ya apa kayak gitu, produktif lah, tetap produktif. Kali aja mungkin kalau yang liburan semester bisa belajar untuk semester berikutnya gitu kan. Tapi kok liburan belajar ya? Kan liburan emang harusnya nyantai. Karena dulu kan kalau zaman waktu masih kecil gitu, ingat kalau libur sekolah gitu ya enaknya liburan gitu, main pagi-pagi ini kadang udah kalau zaman dulu ada main Tamiya gitu ya, atau pagi-pagi ini udah ada yang pergi mancing kalau zaman dulu gitu. Zaman dulu, kalau sekarang nggak tahu ya. Ah, paling kalau anak-anak sekarang mabar kali ya, main game gitu kan. Ya udah, boleh lah ya sekali-sekali karena momennya liburan. Tapi buat yang kerja mana ada libur. Buat anak-anak muda nih yang udah dapat pekerjaan, syukurin aja ya. Disyukuri, bukan disyukurin, disyukuri gitu. Bersyukur. Mudah-mudahan betah dalam pekerjaannya gitu kan. Yang sedang berjuang mencari pekerjaan, ya semangat. Mudah-mudahan segera menemukan ya pekerjaan yang tepat buat kamu. Pokoknya sambil dengerin RRI Pro 2 Pekan Baru aja, biar kamu vibe-nya positif terus gitu ya. Karena aku kasih lagu-lagu yang enak gitu. Ini ada lagu dari Rizky Febian ya. Alamak.

0: Mbak, mbak, mbak, minggir, minggir, minggir, mbak. Motorku melewati gitu loh, malah nongkrong di trotoar gimana toh, mbak, mbak.
1: Loh, loh, piye toh, mas? Ya, sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih loh, belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru loh, mbak.
1: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, mas?
0: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh, mbak?
1: Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
1: Ini loh, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngono.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Ya, nomor 2, sebelum beraktivitas pagi itu ada satu kebiasaan sederhana yang punya banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu minum air putih setelah bangun tidur, teman nomor 2. Katanya pada saat kita tidur selama 6-8 jam, tuh tadi malam kamu berapa jam tidurnya? Kalau nonton bola mah 3 jam kali ya. Jadi saat kita tidur itu tubuh kita tidak mendapatkan asupan cairan. Nah, karena itu tubuh membutuhkan hidrasi kembali ketika kita bangun di pagi hari, teman berdua. Minum 1-2 gelas air putih setelah bangun tidur itu dapat membantu mengembalikan cairan tubuh kamu, meningkatkan metabolisme, serta membantu tubuh terasa lebih fresh, lebih segar, dan siap menjalani aktivitas.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
4: Setuju.
5: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
6: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
3: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
7: Wah. Bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
6: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
3: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
8: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

Ya barusan ada pertandingan antara Uruguay versus Cape Verde teman Pro 2 dan mengejutkan sekali kalau ternyata Cape Verde bisa menahan imbang, bukan 0-0 tapi 2-2 tim kuat Uruguay teman Pro 2. Wah, jadi PR berat nih buat Uruguay ya untuk pertandingan berikutnya melawan Spanyol. Waduh, susah nih kalau buat lolos ya. Sementara Tanjung Verde atau Cape Verde itu di pertandingan berikutnya akan bertemu dengan Arab Saudi. Ya ada sih peluang untuk menang lah, 50-50 ya. Nanti jam 8 juga ada tuh Piala Dunia teman Pro 2. Memang di bulan Juni, bulan Juli ini kita dimanjakan sama olahraga ini ya, sepak bola, pesta olahraga sepak bola terbesar yaitu Piala Dunia, dan disiarkan di RRI Pro 3 Jakarta dan juga Pro 1 Pekanbaru teman Pro 2. Kalau kamu pengen dengerin mungkin sambil nyantai-nyantai gitu, ah boleh tuh. Nanti ada kalau nggak salah Mesir versus siapa ya, Mesir, ah pokoknya adalah nanti kita cek lagi ya, Mesir yang main, Mamet Salah, itu intinya.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan

0: pernah dengar kata inflasi tidak? Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dan dalam jangka waktu tertentu. Banyak faktor yang menyebabkan inflasi. Menurut laman resmi Kementerian Keuangan, ada beberapa faktor nih penyebab inflasi. Antara lain, permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa, sehingga membuat harga barang atau jasa mengalami kenaikan. Menurut Bank Indonesia, dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun, sehingga standar hidup dari masyarakat ikut turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Selanjutnya, dampak inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Sederhananya, inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, tingkat dampak inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga, ini menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif, sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.
1: Produ FM, teman terbaik.

Ngomong-ngomong soal liburan semester teman pro 2, jangan sering-sering sendirian ya. Karena katanya terbukti lewat riset nih, orang yang kesepian lebih rentan kena serangan jantung. Ah, masa benar sih? Sebuah laporan mengungkapkan kesepian atau isolasi sosial itu dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung hingga stroke teman pro 2. Tim penyusun laporan terdiri dari American Heart Association mengungkapkan selama lebih dari 4 dekade penelitian, tampak jelas nih katanya hubungan antara isolasi sosial dan kesepian terhadap dampak kesehatan yang besar teman pro 2. Nah, dalam laporan tersebut, isolasi sosial didefinisikan sebagai kondisi ketika seseorang memiliki sangat sedikit kontak sosial secara langsung. Sementara itu, kesepian terjadi ketika seseorang merasa dirinya terisolasi sehingga menimbulkan perasaan tertekan. Oh, jadi maksudnya mungkin stres gitu ya. Kalau kesepian, stres, ya bisa aja sih mungkin kena berbagai macam penyakit, gak hanya serangan jantung aja, mungkin bisa hipertensi segala macamnya. Makanya jangan sampai kesepian teman berdua. Mending kamu kalau liburan gini ya kemana gitu, aktivitas yang positif, atau mungkin nonton bola aja kali, ntar lagi ada bola tuh.

0: Hit FM.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Wah, macet, panas, gerah, kasihan deh kamu. Makanya, kalau tidak mau terkena macet, berangkat lebih awal dan jangan lupa cek rute perjalanan menggunakan GPS sebelum berangkat.

teman perdua, nanti kita lanjut lagi ya ke program berikutnya. Masih ada Spada sisi ketiga, teman perdua. Dan buat kamu mungkin yang sudah berada di tempat aktivitas kamu, terutama yang kerja kali ya, selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk sarapan ya. Wah, kalau dingin-dingin gini enaknya sarapan yang hangat-hangat kali. Soto gitu, wih, soto enak ya.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Masih lanjut lagi di pada sesi berikutnya, teman Pro 2. Sesi ketiga nih ya, sudah jam 8 lewat 07 menit waktu Indonesia Barat nih, teman Pro 2. Ngomong-ngomong soal pagi, biasanya mungkin kalau yang lagi santai, lagi gak ada kegiatan, mungkin bisa olahraga, maraton lah gitu ya. Nah ini ada artikel menarik nih, teman Pro 2. Di dalam dunia lari maraton, pelari yang kolaps itu seringkali disebabkan karena masalah jantung atau kardiovaskular. Tapi nggak banyak yang tahu kalau organ lain yang juga bisa tumbang akibat aktivitas fisik yang terlampau ekstrim. Apa itu? Ginjal ternyata. Salah satu pemicu ginjal kolaps saat maraton adalah kondisi yang bernama rhabdomyolisis. Rhabdomyolisis yaitu kondisi kerusakan jaringan otot. Kerusakan ini melepaskan komponen serat otot seperti protein mioglobin dan elektrolit ke dalam aliran darah yang beresiko tinggi memicu gagal ginjal dan juga gangguan irama jantung, teman berdua. Jadi kata dokter Johnny, exhausted akibat latihan yang berlebihan, misalnya lari maraton, itu bisa menyebabkan pecahnya sel-sel otot sehingga menyebabkan rhabdomyolisis tadi yang mengakibatkan gangguan ginjal akut nih. Wah, jadi memang kalau olahraga itu jangan berlebihan lah ya. Kalau berlebihan memang gak baik dong untuk kesehatan, apapun itulah ya. Yang niatnya mungkin untuk kesehatan, karena terlalu berlebihan akhirnya berdampak buruk, teman Pro 2. Jadi kalau buat kamu yang berolahraga di pagi hari ini, ya secukupnya, jangan sampai yang berlebihan, teman Pro 2. Kalau udah capek, istirahat.

0: Beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
2: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk, dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Masih di Sepada teman berdua, kita lanjutin lagi ya bahas tadi katanya kalau olahraga yang terlalu berlebihan, terutama maraton nih katanya bisa terkena penyakit ginjal teman berdua, bisa ginjal kolaps. Dan mungkinkah karena efek dehidrasi gitu ya. Jadi dokter Tunggul Situmorang SPPD KGH mengatakan ada beberapa faktor yang mungkin memicu seseorang mengalami rhabdomyolisis tadi ya, yakni terkait pemanasan dan kekurangan cairan teman berdua. Salah satu penyebabnya katanya sebenarnya kalau pemanasannya itu tidak gradual atau mungkin udah merasa biasa jadi gak pemanasan langsung tancap gas saja. Nah itu bisa dihindari dengan pemanasan yang gradual teman berdua. Jadi jangan langsung lari aja gitu ya, pemanasan dulu. Terus salah satu faktor lainnya adalah mungkin kekurangan cairan atau dehidrasi. Tapi bukan itu penyebab utamanya teman berdua katanya ya. Kalau dehidrasi, dehidrasi sendiri bisa menjadi katanya nih acute kidney injury. Jadi gangguan gagal ginjal akut, jadi bisa memperberat dan bisa mencetuskan. Oke. Penting untuk kita mengetahui terkait tanda-tanda yang muncul di tubuh sebelum kerusakan ginjal ini datang. Jadi jangan meremehkan rasa capek yang akut di tubuh gitu ya. Kelelahan akut, jangan dipaksakan. Kalau udah merasa lelah, dipaksakan itu sama aja dengan memperburuk kondisi tubuh kamu teman berdua. Dokter Tunggul menambahkan kondisi ini bisa menjadi acute kidney injury kalau terlambat atau tidak tangan dengan baik. Tanda-tandanya bisa dilihat dari warna urin teman berdua. Kalau warnanya keruh berarti kurang minum ya. Terus sebaiknya ya banyak minum, karena kalau kurang minum ginjal jadi berat untuk bekerjanya teman berdua.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu.
2: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi, harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini.

Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: 你吐槽。
1: 你们聊。

88,4 FM RRI Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ngomong-ngomong kalau jam segini apakah kamu sudah pada sarapan? Nah. Kalau belum sarapan, gimana kalau sarapan yang sehat-sehat? Misalnya sayur atau buah-buahan. Terus kalau kamu suka makan sayur atau makan buah-buahan yang mentah gitu ya. Sayur-sayur yang mentah lah ya, kalau buah-buahan kan ya mateng dong gitu. Gak dimasak kan, tapi kalau sayur-sayur mungkin ada yang bisa dimasak. Gimana sih cara mencucinya, teman Pro 2? Nah ini ya, tren mengkonsumsi sayur dan buah mentah atau raw food kian digandrungi banyak orang nih. Ini karena dinilai mampu mempertahankan kandungan nutrisi, vitamin, dan enzim alami yang rentan rusak akibat proses perebusan ataupun juga pemanggangan. Tapi di balik manfaatnya yang melimpah, teman Pro 2, ada resiko kesehatan yang mengintai kalau sayur dan buah itu nggak kamu bersihkan atau tidak kamu cuci dengan benar gitu ya. Terus gimana nih cara mencuci buah dan sayur yang benar gitu, teman Pro 2, biar pada saat dimakan tidak ada bakteri-bakteri ataupun kuman-kuman yang dapat membahayakan tubuh. Dokter spesialis gizi klinis Dr. Sheila Stefani SPGK membenarkan bahwa semakin kesini banyak keluarga yang memilih untuk back to nature atau kembali ke alam gitu ya, dalam hal mengkonsumsi makanan. Dan Dr. Sheila menekankan kalau tren ini harus juga disertai dengan cara penanganan yang tepat. Kenapa? Karena sayur dan buah, terutama yang mentah ya, itu melewati rantai distribusi yang panjang dari kebun sampai ke meja makan kamu gitu, teman Pro 2. Gimana cara mencucinya yang benar? Kebanyakan orang menganggap kalau mencuci buah dan sayur di air mengalir sudah lebih dari cukup untuk membersihkannya. Tapi apakah itu merupakan cara yang benar? Nah ternyata berdasarkan penelitian, mencuci dengan air mengalir dan benar-benar digosok semua sisinya itu bisa cukup untuk menghilangkan pestisida atau bakterinya ya. Tapi kalau seseorang tidak memiliki waktu yang cukup untuk menggosok buah dan sayur dengan teliti, bisa menggunakan sabun pencuci buah, teman Pro 2. Itu lebih praktis sekali ya. Karena kalau sabun pencuci buah udah pasti efektif dong untuk membunuh kuman-kuman yang ada.

0: Enjoy the music.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak, terutama di pinggir Wih Sungai Gile. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Sarapan ya, selamat sarapan ya buat yang belum, segera dong. Nanti kalau jam segini belum diisi perutnya, kadang nanti asam lambung bisa naik terus atau juga bisa sakit perut. Mending ya isi apa kayak gitu, yang penting isi angin aja teman berdua ya. Nanti abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya teman berdua. Masih sepada sih, tapi sepadanya spesial nih. Kita bahas temanya tuh kita Indonesia. Wah, kita Indonesia. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ih, berita akhir-akhir ini kok kebanyakan ngebahas remaja yang ngalamin yang namanya mental illness ya? Ada apa sih dengan dunia?
6: Sudah-sudah, jangan kebanyakan baca berita yang gak betul. Coba deh baca buku untuk memastikan kebenarannya. Tapi kalau masalah mental illness sih, memang sudah cukup mengerikan loh. Karena menurut WHO tahun 2018, kalangan remaja dan dewasa muda itu paling rawan mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, karena pada usia itu, banyak perubahan dalam hidup. Seperti mulai hidup terpisah dari orang tua, berpindah sekolah, atau lingkungan kerja yang baru yang berpotensi memicu stres atau tekanan mental.
5: Wah, bahaya nih. Soalnya kan bentar lagi aku bakal pindah rumah.
6: Iya, pindah ke rumah sebelah.
3: Prodweza.

0: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Lanjut lagi di program berikutnya, teman Pro 2. Masih sepada sih, tapi membahas tema khusus nih. Temanya apa tuh? Temanya adalah kita Indonesia. Nah, kena bahas tema spesial, aku juga ada tamu nih, orang Indonesia sih, ya kan? Karena temanya kita Indonesia, ya orang Indonesia. Ada Esther. Yang mana sih ya? Ini ya. Yang mana sih? Ya. Ini kan benar ya. Ada Esther Zamora dari negara Kapa Verde.
1: Hai teman Pro 2.
0: Yang bermain bermain imbang $2 Uruguay tadi, teman Pro 2. Ketawa ketiwi lagi deh. Ter, kita mau bahas kita Indonesia. Oh iya, enggak ada suaranya. Apa kamu tidak mendengar?
1: Sudah.
0: Oke, baiklah. Bahas tema kita Indonesia. Ngomong-ngomong soal kita Indonesia, Ter. Mm-hmm. Karena Indonesia ini kan banyak suku bangsa, banyak budaya, banyak wisata juga, ya kan?
1: Iya.
0: Tapi kadang-kadang perbedaan itu bikin perpecahan, ya. Maksudnya diprovokasi gitu. Mm-hmm. Karena berbeda diprovokasi. Iya. Termasuk anak muda nih, Ter. Kadang untuk memilih jodohnya,
1: ini kan? Agak berat nih pagi
0: ya kan?
1: Nih.
0: Ya kan, memilih jodohnya tuh pilih-pilih. Ya kan?
1: Iya.
0: Bahkan ada mungkin di antara anak-anak muda nih yang pengennya dengan suku ini aja gitu. Karena mungkin menganggap suku yang ini enggak cocok sama aku gitu. Padahal kan enggak bisa gitu.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya.
0: Kan semuanya sama aja sih sebenarnya.
1: Iya, atau
0: setuju enggak?
1: Gimana ya? Kan kalau misalnya dari perspektifnya orang tua kan ya seharusnya kita dengan yang sama dengan kita kan,
0: ya.
1: Baik itu agama, suku gitu, karena kan kalau udah sama kan berarti udah gampang gitu untuk menyatukan gitu kan
0: persepsinya ya. Gitu ya.
1: Tapi kan karena kita udah berbaur ya dengan masyarakat,
0: iya.
1: Tentu kan akan bertemu banyak itu tadi, banyak suku bangsa, beraneka ragam agama gitu kan. Jadi ya bisa jadi karena udah saling berinteraksi dengan teman-teman yang lain itu, teman-teman yang berbeda dengan kita tentu ya bisa jadi aja bisa timbul perasaan gitu kan.
0: Iya,
1: rasa senang gitu.
0: Benar. Ya penting sih kita saling menghargai ya, dan enggak ada yang berbeda sih dari banyak suku bangsa ini, enggak ada yang yang ini sukunya enggak cocok sama aku, enggak ada, sama aja iya. Semuanya gitu kan. Karena ngomong-ngomong soal perbedaan kita Indonesia itu kan kadang kan anak-anak muda gitu kan.
1: Yeah.
0: Kadang bahkan berteman tuh, untuk berteman milih-milih juga. Gimana tuh? Kamu ada enggak orang tahu orang yang dalam berteman milih-milih juga gitu. Milih-milih ya mungkin yang latar belakangnya sama atau yang suku bangsanya sama atau
1: sama. Gitu.
0: Ada enggak gitu? Kayaknya kalau aku sih enggak ada sih, tapi
1: kalau
0: tahu ya.
1: Kalau teman-temanku enggak sih, termasuk aku sendiri ya, gitu. Enggak yang harus berteman sama yang sama gitu. Ya gimana tadi, karena kita udah bersosialisasi dengan banyak orang, dengan beraneka ragam tadi itu, ya tentu enggak bisa dong kita milih-milih yang aku harus, misalnya kan aku kan suku Batak nih, aku harus berteman sama yang Batak. Enggak mungkin gitu, karena kan ya tadi ya kita bersosialisasi itu ada yang dari Jawa, ada yang dari Minang, ada dari
0: bener.
1: Mungkin bisa jadi ada dari Papua gitu kan. Jadi enggak mungkin
0: bang kita boleh ini ya, enggak usah.
1: Karena kan memang yang pasti semuanya ini bakalan saling membutuhkan gitu.
0: Setuju aku sih, itu dari setuju. Namanya Indonesia kan.
1: Enggak boleh lah rasis gitu. Karena sama-sama manusia loh gitu. Pasti punya perasaan juga ketika dibeda-bedakan kayak gitu.
0: Iya, benar. Jadi kalau berteman tuh ya enggak usah pilih-pilih.
1: Ya,
0: sama aja boleh sama semua hasil kebohnya. Saling menghargai, saling menghormati. Iya kan, Ter?
1: Iya.
0: Nobody gets me dari apa nih bacanya apa sih? Za ya.
1: Za.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sayang, sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka pada cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. No. Yang penting gak stunting, no, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mah.

0: Ada Anthony Sijabat, Flying Hike. Ini judulnya Flying Hike, terbang tinggi kali ya. Terbang tinggi kayak Indonesia harusnya terbang tinggi juga nih biar bisa ikut Piala Dunia ter gitu. Masih di Spada spesial bahas kita Indonesia. Karena ya kita orang Indonesia kan. Indonesia itu harus bersatu, enggak boleh ada perpecahan, apalagi sekarang banyak banget hal-hal yang bisa dijadikan apa ya, isu perpecahan ter, ya kan? Enggak hanya mungkin kepercayaan atau agama, enggak hanya suku, tapi kadang-kadang beda politik pun bisa jadikan
1: perpecahan,
0: promosi, provokasi gitu untuk perpecahan. Padahal kan nggak usah lah ya, orang masih sama-sama iya, Indonesia
1: iya,
0: kok. Gitu.
1: Ya mungkin kayak kalau misalnya beda pandangan politik ya nggak, ya itu mungkin pas yang kita lagi ini aja mungkin ya, mungkin sedang bekerja aja ya gitu.
0: Iya iya.
1: Atau pas
0: iya,
1: udah selesai kerja ya balik lagi, kita bisa balik berteman lagi gitu.
0: Ya intinya kalaupun berbeda nggak apa-apa, tapi sampaikan mungkin dengan baik juga gitu kan.
1: Jangan memaksakan kamu harus kayak ini, kamu harus sama kayak aku.
0: Jangan pula berdebat gitu kan karena perbedaan itu. Kamu pernah nggak mengalami itu, perdebatan yang sengit karena perbedaan pandangan politik mungkin?
1: Kalau untuk pandangan politik aku kayaknya lebih kediem sih, maksudnya itu kayak yang ya biarin aja lah mereka gitu kan, ya semua orang pasti punya pendapatnya masing-masing kan, iya, tapi aku kayak sih memilih diam aja gitu.
0: Punya pendapat dan punya pilihan masing-masing kan.
1: Iya.
0: Ini kadang-kadang kalau kita apa ya, diteruskan malah jadi ribut nanti kan.
1: Iya betul. Ya lebih ya, baik untuk menghindari konflik dan segala macam, ya mending ada harus ada yang diam nih gitu.
0: Iya iya iya. Kalaupun ada perlu apa ya, saran, kritik ya boleh juga, tapi sampaikan dengan ini ya, dengan apa sih istilahnya, santun.
1: Ya dengan ya, cara yang baik lah.
0: Ah iya, dengan cara yang baik. Iya iya. Kok tumben Esther agak bisa menyapu-nyapu halaman rumah.
1: Tukang sapu sekarang ya.
0: Ya karena kan namanya Indonesia kan, kita satu bangsa. Jadi gak ada sih mau hancur ininya kan, apa namanya, masa depannya pasti
1: iya,
0: pengennya ya semakin baik gitu. Jadi setiap orang pasti jangan sampai ada perpecahan gitulah yang disebabkan dengan perbedaan-perbedaan gitu.
1: Karena ya perbedaan itu kan pasti ada, apalagi kita kan beraneka ragam ya gitu, banyak suku bangsa. Ya kayak kalau dengan adanya perbedaan ini kan kita jadi tahu gitu, kita jadi, misalnya kita berteman sama suku lain, tentu kan kita, pasti kita tahu nih, oh kayak gini nih kebudayaan suku ini, oh ini nih adat istiadatnya gitu. Sebaliknya pun dia gitu ke adat istiadat kita kan, jadi dia tahu nih gitu, paham.
0: Iya betul betul.
1: Apa bisa sekalian belajar juga.
0: Iya. Gitu. Pada zaman sekarang karena media sosial dan juga digital ini ter banyak banget disusupi hal-hal yang untuk memecah gitu kan. Nanti kita coba ini yuk, cari tips bagaimana kita tidak terprovokasi di media sosial dengan hal-hal yang mungkin menimbulkan perbedaan gitu.
1: Ya.
0: Ya.
1: Betul.
0: Ini tugasnya Esther cari ya.
1: Kok aku sih?
0: Aku mau lihat.
1: Dia tadi lo yang nyaranin.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu cintan.
1: Iya, cintan. Intan,
0: sini kok dulu, duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung sama kita dan di
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh, Tan. Sani, kita duduk.
2: Iya dong.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Masih di Spada Bahas Spesial Kita Indonesia, teman berdua. Tadi sebelum break, Esther sudah berjanji akan ayo Ter, apakah sudah dapat akan memberikan tips bagaimana mengontrol emosi di media sosial. Tadi katanya kan kadang media sosial bikin perpecahan gitu loh, banyak yang memprovokasi. Kita sebagai negara Indonesia harus bersatu, jangan mau terpecah belah. Gimana Ter caranya? Ayo gimana?
1: Kalau dari media sosial paling ya apa ya, kurangilah untuk ini, untuk
0: makan,
1: konsumsi media sosialnya gitu
0: ya,
1: ya jangan main medsos setiap hari gitu.
0: Iya.
1: Apalagi ketika FYP-nya udah yang tentang ya kayak itu yang memicu pertengkaran gitu kan. Jadi kayak yang udah skip aja gitu.
0: Iya.
1: Atau jangan ini, jangan ikut berkomentar gitu. Pokoknya jangan jadi nambah-nambahin ini ya dong, apa percikan-percikan gitu.
0: Panasnya. Iya, iya, itu salah satu gitu yang pernah aku baca juga, katanya kalau ada sesuatu konten yang memprovokasi atau juga memancing emosi, lebih baik diam dulu, jangan langsung ngetik gitu, tahan dulu agak 1 menit, coba scroll yang lain dulu, atau keluar dulu dari media sosial biar amarahnya reda, biar emosinya nggak kepancing gitu katanya Teh.
1: Karena kan ya namanya media sosial, siapapun bisa bebas untuk mengupload ya. Itu tapi balik ke kita lagi, kita mau ngikut, tetap ngikutin atau yang kayak ya udah sekedar tahu aja tapi ya tidak jadi apa ya, tidak jadi
0: ke bawah suasana
1: gitu
0: ya. Kalau perlu blokirnya nggak apa-apa, maksudnya kata-kata yang itu nggak nyaman dan bikin perpecahan, blokir aja. Lebih baik pada konten yang positif gitu kan. Kadang memang bikin mudah perpecahan itu adalah konten-konten yang sifatnya provokatif gitu, langsung kepancing, langsung buat komentar, langsung percaya. Padahal kadang-kadang itu nggak benar loh,
1: hoax
0: atau AI gitu kan.
1: Apalagi kalau udah ada potongan-potongan video ya.
0: Ya hati-hati. Karena kalau AI bedanya gimana sih ya? Kalau AI itu kayaknya nggak sampai menitan kan? AI itu kayaknya baru bisa mungkin detik gitu kan. Jadi kalau videonya mungkin baru cuman berapa detik gitu ya, 5-10 detik bisa jadi AI gitu. Atau lebih bagus sih cari ini, cari kebenarannya, telusuri, mungkin bisa di googling, mungkin bisa ya di googling sih.
1: Ya dari sumber-sumber terpercaya juga ya.
0: Kalau ada beritanya keluar di media yang terpercaya seperti rri.co.id berarti benar.
1: Jelas dong.
0: Iya. Tapi kalau enggak ada berarti enggak.
1: Iya
0: ya kan? Berarti waspada, itu hoax. Ya kan?
1: Di mana tadi lihatnya?
0: RRI News, rri.co.id, RRI Digital juga.
1: Oke.
0: Coba cek handphone kamu. Kamu udah download juga enggak RRI Digital?
1: Udah dong.
0: Coba sekarang lagi apa ininya?
1: Apa?
0: Beranda utamanya. Ayo rasain. Lagi bola. Oh, ya.
1: Lagi
0: bola.
1: Iya.
0: Karena ini kan
1: masih euforia
0: bola Piala Dunia. Jadi beranda utamanya banyak sering diisi dengan bola-bola hasil Piala Dunia segala macamnya.
1: Ya, apalagi yang untuk teman-teman yang mau cari info tentang bola dunia ini, kemana?
0: Ke rri.co.id.
1: Oke.
0: Aku tahu kalau kamu buatnya artikelnya pasti tentang percintaan, tentang resep makanan atau mental health kan?
1: Iya dong.
0: Coba kalau kalau baca yang oleh Esther Zamora. Sudah pasti. Oh, ini pasti Esther nih.
1: Ya,
0: cari
1: ya.
0: Yang di cari yang lokasinya Pekanbaru ya, teman berdua. Ya. Jadi kamu bisa baca artikel-artikel karya dari RRI Pekanbaru, penyiar-penyiar gitu ya.
1: Ya betul.
0: Kamu udah nulis apa aja Ter?
1: Banyak sih.
0: Yang paling baru? Talam Durian kemarin ya?
1: Enggak sih, karena aku enggak ngikutin euforianya hari Minggu kemarin tuh, jadi belum ada buat sih.
0: Jadi apa yang terbaru?
1: Apa ya? Paling itu sih,
0: kasih artikel lagi dong.
1: Aku terakhir
0: artikel
1: judulnya itu
0: artikel di mana menyatakan perasaan gitu.
1: Oh, itu ya.
0: Ya.
1: Oke, nanti aku cari ya.
0: Kan pengalaman kan?

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Di pembicaraan kita apa Ter? Tentang kita Indonesia, intinya apa?
1: Intinya adalah jangan mau murah. Pokoknya kita harus bisa berteman dengan semua orang.
0: Setuju.
1: Karena ya janganlah sampai ada yang namanya pilih-pilih, ya, ada perpecahan, ada yang namanya rasisme.
0: Setuju.
1: Karena kita kan masyarakat Indonesia.
0: Ya ya ya.
1: Pokoknya gitu yang ya Indonesia sendiri kan udah kaya akan budaya, suku bangsa gitu. Jadi bener. Ya dengan adanya keberagaman ini, ya semoga Indonesia tetap damai.
0: Setuju,
1: karena kan
0: setuju.
1: Indah banget loh gitu.
0: Iya, asik. Iya. Setuju. Benar. Harus menjaga persatuan dan kesatuan.
1: Pokoknya jangan sampai kita mau terpecah dan menjadi yang provokator, pokoknya gitu. Jangan gitu, yeah. Pokoknya kita jangan jadi provokator, terus kita jangan gampang terhasut, gampang dipecah belah.
0: Ya, set gampang dipecah belah. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ini mungkin banyak sekali berita-berita yang berseliweran ya.
1: Kalau enggak disaring sih, memang terpengaruh sih, jujur.
0: Saring sebelum sharing.
1: Iya.
0: Wede. Thank you Ter.
1: Oke. Okay. Thank you Dito.
0: Semoga ini ya Ter ya, langgeng ya.
1: Apanya?
0: Dengan sesama ini, sama apa namanya teman-teman di Indonesia, persahabatannya mungkin, ya kan? Atau yang lainnya lah gitu pokoknya ya.
1: Apanya?
0: Mau salam-salam mungkin Ter? Atau mau request lagu? Setelah ini request lagu.
1: Oh, nanti ya, akuin aja.
0: Produa hit list. Okay. Ya. Jadi buat kamu teman produa nanti mau request lagu boleh. Sekaligus salam-salam buat teman-teman kamu karena salah satu mempererat ini juga sih, mempererat pertemanan gitu kan. Dan sekaligus juga sebagai bukti kita ini Indonesia harus saling bersatu gitu.
1: Ya, betul.
0: Mana-mana lah. Nanti kita lanjut lagi teman berdua ya, tetap di Pro 2 Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Palembang Kemampan FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2, kita masih di Pro 2 hit list nih ya, teman Pro 2 ya. Oke, aku bacain yang udah masuk dari WhatsApp dulu ya. Ini ada dari mana? Sebentar ya, sebentar. Kok enggak mau turun ya? Waduh. Oke. Oh, ini dia. Ya, ini ada. Halo Min, izin request lagu Haha Sabrina Leonor. Oke, dari siapakah tadi ini? Tak ada nama. Fatim. Oke, Fatim tunggu ya Fatim ya. Terus juga ada nih, selamat pagi. Pagi juga. Izin request Tak Akan Terulang by Vanessa Z x Roni Parulian. Terima kasih. Oke, ini dari siapa? Coba. Dari Amalia. Oke, Amalia dan juga dari Fatim tadi ya, mendengar lagu Sabrina Leonor dan juga Vanessa Z. Oke, ditunggu. Buat kamu yang mau request silakan lanjut lagi di 0811 760 0884.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

ada Leto dengan Sandaran Hati membawa kita bernostalgia tahun 2002 ya. Lagu Neto yang dulu sempat rame banget dan bikin kita menikmatinya ya. Sampai sekarang masih enak sih tahun 2002. Kita lanjut di Pro 2 Hitlist. Masih ada yang request via WhatsApp ya. Kita bacakan dulu. Selamat pagi Pro 2 Hitlist. Selamat pagi juga. Mana nih? Ini dia. Izin request remuk NG Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kak penyiarnya dan The NG seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Terima kasih Zulia di Jakarta, nanti aku putarin ya. NG Carvalho. Kita cari dulu. NG Carvalho. Remuk-remuk hatiku. Bukan, bukan yang itu. Berikutnya, halo kak, selamat siang juga. Kak request lagu baru Kendrick yang judulnya Semesta dong. Lagunya enak banget buat nemenin siang, apalagi pas lagi banyak pikiran dan butuh tempat untuk bercerita. Wah, semoga bisa diputar ya kak. Salam juga buat semua pendengar dan keluarga di rumah. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Ini siapa kak? Sylvia. Sylvia, makasih ya Sylvia ya. Nanti kalau ada diputarin. Oke, kalau nggak ada digantung dengan Kendrick yang lain ya. Sama nih juga ada Arya Jovian yang juga pengen dengerin lagunya Kendrick Semesta. Bagus banget kak lagunya, please diputerin. Salam buat semuanya, selamat beraktivitas dan semangat selalu. Terus ada lagi, ini juga sama-sama Kendrick ya, dari Bundi. Dari Bundi. Sama nih requestannya juga Kendrick. Nanti diputerin ya Kendricknya. Buat yang mau request lanjut lagi silakan di 0811 760088 4.

0: mak, bentar lagi selesai nah.
1: Apa lah munian nyucinya?
0: Yo biar bersih lah mak, emang apa sih mak?
1: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah, kita tuh harus hemat pakai air tuh.
0: Yo jadi cak mano biar air ini hemat mak?
1: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka, pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
0: Oh gitu yo mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
1: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

Ya, teman berdua, untuk sesi 1 Pro 2 Hitlist kita cukupkan sampai di sini. Ini ada lagu Kenris yang udah di request sama beberapa pendengar ya di WhatsApp tadi. Nanti abis ini kamu lanjut lagi sama Kasna Latifah yang sudah ready ya. Lanjutkan requestan lagu favorit kamu di WhatsApp dan juga di Instagram Pro 2 PKU. Aku pamit, sampai jumpa lagi teman Pro 2, bye-bye.

88,4 FM Pro2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro2. Balik lagi bareng Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 6 sore di santai siang dan juga sore ceria pastinya. Kayaknya siang hari ini kamu masih pengen dengerin lagu siapa nih? Walaupun kayaknya Kota Pekanbaru tadi masih agak sedikit rintik-rintik, sedikit hujan ya, tapi gak apa-apa deh, biar agak sedikit adem lah ya dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Tapi kayaknya emang dari 2 hari yang lalu Pekanbaru juga gak sepanas biasanya gak sih? Apakah karena ada seseorang yang sedang galau, menangisi sesuatu, atau emang ya udah lagi cuacanya aja gitu? Tapi teman Pro2, apapun cuacanya, yang penting kamu langsung aja menuju WhatsApp ya Pro2 Pekanbaru di 0811-7600-884 untuk bisa request lagu. Tapi kamu juga boleh deh salam untuk satu orang spesial, mungkin penyanyinya kah, atau sahabat kamu, atau partner kamu, atau untuk penyiar yang ada di studio juga boleh. Atau untuk siapa lagi ya? Ya untuk siapapun lah itu pokoknya. Dan kalau kamu mau requestnya lewat Instagram juga boleh, Tifa udah buat storynya. Tadi sih Dito gak buat story nih di Instagram, jadi Tifa udah buat ya untuk 1 jam ke depan. Kamu boleh deh request sama Pro2 lewat Instagram Pro2 Pekanbaru ya. Kamu tinggal ketik aja nama penyanyi dan juga judul lagunya yang pengen kamu dengerin di siang hari ini. Masih ada waktu 1 jam lagi sampai dengan jam 12, so cepetan kamu ketik lagu yang pengen kamu dengerin. Tapi untuk mengawali enggak tuh? Untuk melanjutkan Pro2 Hitlist, Siva mau putar dulu lagunya dari Nona yang Rollerblade.

0: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Temuan Pro 2 lanjut lagi ya. Kalau tadi kita udah bacain yang dari, belum ada sih, belum ada dibaca. Ini mau bacain dulu dari Instagram ya. Udah rame nih yang dari Instagram. Dari siapa nih? Cindy.novita. Ada Diva Zaya juga. Ada Sarah Rizka. Ada Adi Bahusna. Katanya kompak banget, pengen dengerin lagunya Mesahira yang merindu lagi. Oke, ini kayaknya kompakan karena lagi ini ya, telepati ya kayaknya ya mereka nih. Next, ada yang mau request dari Salma Salsabil, Hachu, Salma. Oke, kita puterin setelah dari Mesahira yang merindu lagi, nanti kita puterin yang Salma Salsabil Hachu. Next, kita langsung buka WhatsApp lagi. Ini ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru. Waduh, dipanggil Bapak Ibu nih. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan bertugas dan tetap semangat menemani para pendengar. Amin. Dan katanya siang ini pengen dengerin satu lagu melawan restunya dari Mahal.

Ini. Tapi Mahal ini tadi kayaknya udah kita puterin ya satu lagunya ya, yang judulnya Sial. Jadi kayaknya ini siapa nih, kita cek dulu. Wah, gak ada namanya lagi. Yang profilnya Bunga Mawar dan Kupu-Kupu. Nanti kita puterin suaminya kali ya, lagu ya suaminya ya, si Rizky Febian. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaannya yang selalu menghadirkan informasi serta hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih juga sudah selalu setia di program Dua Pekan Baru. Salam hangat untuk seluruh penyiar dan pendengar RRI Pro Dua Pekan Baru dimanapun berada. Semoga siang ini menyenangkan dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berasa ini nih, berasa pidato saya. Terima kasih untuk Mbak Kupu-Kupu atau Mbak atau Mas ini yang pakai profil yang Bunga Mawar dan Kupu-Kupu. Terima kasih ya. Nanti kita puterin lagu dari Rizky Febian yang Mencinta Tanpa Arah. Tiga lagu ini dulu buat kamu teman Pro 2 untuk dinikmati. Setelah nanti kita puterin tiga lagu ini, kita akan bacain lagi request yang masuk di Instagram ataupun di WhatsApp. Jadi kamu jangan sampai ketinggalan untuk bisa request lagu favorit kamu lewat WhatsAppnya Pro 2 Pekan Baru 0811760084 atau meluncur aja langsung ke Instagramnya Pro 2 Pekan Baru. Dan jangan lupa follow. Ini dia Mesa Hira, Merindu Lagi.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Teman Pro 2 dari Instagram tadi ada yang mau request lagunya dari siapa nih? Lyodra dengan Pura-pura. Oke, kita puterin buat kamu. Terus ada juga yang mau request lagunya Nabila Takia, Cegil ya Teman Pro 2. Siap. Terus katanya nih Adin boleh diem dulu gak Dito? Ini Adin katanya mau request lagunya Perunggu dengan yang 3-3 kali. Wah, oke, okay. Kita puterin 3 lagu ini dulu. Dan buat kamu yang belum request, lanjut aja ke WA-nya Pro 2 Pekanbaru ataupun ke Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Kita dengerin dulu ya teman Pro 2. Ada Lyodra Pura-pura, disusul Nabila Takiyah, Cegil, dan ada Perunggu dengan 3-3 kali. Enjoy.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

Teman Pro 2, sudah jam 11 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Thank you banget buat kamu udah request di Pro 2 Hitlist kali ini, bagian dari jam 10 sampai dengan jam 12 ini. Dan buat kamu yang lagunya belum Tifa puterin, tenang, Pro 2 Hitlist bakal hadir dari jam 10 sampai dengan jam 12 every day. Jadi kamu bisa request lagu favorit kamu untuk menemani jam apa ya, menuju istirahat dan juga makan siang pastinya. Tapi buat kamu yang bingung makan siang apa di siang hari ini, kayaknya Tifa bakal bahas hal-hal yang berbau dengan kuliner deh di Muda Kreatif dari jam 12 sampai dengan jam 1 siang ini, teman Pro 2. Siapa tahu ya, ini jadi inspirasi kamu untuk makan siang ataupun juga inspirasi kamu buat usaha baru lagi gitu ya, untuk mendapatkan cuan yang lebih banyak gitu. Dan kita cukupkan dulu teman Pro 2 untuk Pro 2 Hitlist di edisi hari ini. Next kita bakal lanjut lagi di program Muda Kreatif. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Teman Pro 2, balik lagi di Muda Kreatif. Ya, program yang tentunya ini ngebahas tentang ide usaha, kemudian juga UMKM, serta peluang bisnis yang bisa jadi inspirasi buat anak muda. Tapi kayaknya dari dunia kuliner nih ya, yang masih banyak diperbincangkan warga Pekanbaru gitu ya, Teman Pro 2. Karena kemarin kan juga lagi ada event nih ya, untuk hari ulang tahun ataupun hari jadi Kota Pekanbaru. Ya, ini adalah pecah rekor ya, memecahkan rekor kue talam terpanjang sedunia gitu, 1,1 km ya. Dan pastinya juga gak jauh-jauh itu dari yang namanya budaya gitu, Teman Pro 2. Tapi ya ternyata nih, salah satu peluang usaha yang gak pernah kehilangan pasar adalah bisnis kue khas dari suatu daerah. Salah satunya adalah Riau, Teman Pro 2. Ada banyak banget sih sebenarnya kuliner-kuliner yang ada di Riau sendiri, mulai dari bolu kemojo, kue bangkit, kue semprong, terus juga kalau dari kabupaten lainnya ada kayak kacang pukul gitu kan, ada bolu berendam, sampai lempuk durian yang dari Bengkalis, Teman Pro 2. Tapi ya semuanya punya ciri khas yang gak bisa ditemukan di daerah lainnya gitu. Apalagi kalau sekarang kan tren oleh-oleh lokal semakin diminati wisatawan ya. Wisatawan ke Kota Pekanbaru juga bukan wisatawan lokal aja, tapi ada dari mancanegara juga udah sering banget datang ke Pekanbaru untuk bisa menghabiskan waktu mereka, dan juga untuk bisa belanja sesuai dengan keinginan mereka. Tapi ternyata Teman Pro 2, menurut Kementerian Pariwisata, produk kuliner lokal ini jadi salah satu subsektor ekonomi kreatif yang punya kontribusi besar terhadap pergerakan ekonomi daerah. Artinya ya, kue tradisional bukan cuma soal makanan, tapi juga bisa jadi peluang usaha yang menjanjikan. Nah, kita bakal bahas nih di Muda Kreatif kali ini. Kalau kue tradisional yang sering kita lihat itu kan biasanya hanya di toko oleh-oleh aja ya, dan juga menjadi sumber penghasilan yang cukup besar gitu. Kita bakal bahas, bakal kulik gimana caranya agar menjaga kualitas kue khas Riau gitu, supaya tetap enak sampai tangan pelanggan, dan gimana cara mereka untuk bisa tetap memasarkannya, Teman Pro 2. Tapi kita juga akan mendengarkan terlebih dahulu satu buah lagu dari aespa dengan Live My Life. Enjoy.

Tema Pro 2, sebelum kita lanjutkan ngebahas tentang kue khas Riau yang tentunya bisa jadi ikon lebih besar lagi dan kita bisa memasarkan produk ini ke seluruh pelosok negeri Tema Pro 2. Tapi kita akan masuk dulu ke ruang religi karena kita akan mendengarkan pengajian Surah Al Imran ayat 183 hingga 186 dan nanti juga akan ada kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pukul 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Stay tune di sini.

مسرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, mendirikan sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya, awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman Pro 2, mari kita introspeksi diri. Apakah sholat kita sudah dilakukan dengan khusyuk? Apakah kita selalu menjaga waktu sholat dan melakukannya dengan penuh keikhlasan? Ingatlah, hidup di dunia adalah sementara. Bekal utama untuk akhirat adalah sholat yang baik. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sholat kita mulai dari sekarang. Sebab tidak ada yang menjamin umur kita akan panjang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam mendirikan sholat.

bila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Masih di Santai Siang Timah Pro 2 dan kali ini kita masih di Mudah Kreatif untuk melanjutkan lagi pembahasan kita. Tadi kita udah mulai ngebuka ya tentang kue khas Riau, warisan yang tentunya bukan cuma bisa dibudayakan aja tapi bisa menghasilkan cuan juga, Timah Pro 2. Dimana memang salah satu tantangan terbesar dalam bisnis makanan itu kan menjaga kualitas produk begitu ya, dan hingga sampai ke tangan customer. Kue-kue khas Riau ya, ini punya karakter yang beda-beda. Ada yang kue kering, ya tentunya ini bisa relatif tahan lebih lama dibandingkan dengan bolu kemoco ataupun talam durian yang punya kadar air lebih tinggi gitu ya. Dan menurut Badan Pangan Nasional, penyimpanan makanan yang tepat ini bisa memperpanjang umur simpan sekaligus menjaga keamanan pangan. Ini khusus untuk kue kering ya. Penyimpanan terbaik adalah menggunakan wadah kedap udara agar tetap renyah dan tidak melempem. Tapi kalau untuk bolu kemoco atau bolu berendam ataupun juga talam durian ya sebaiknya dimakan masih fresh gitu. Ataupun juga disimpan di freezer kalau nggak langsung dikonsumsi. Karena penggunaan kemasan food grade dan penyegelan yang baik ini juga bisa ngebantu menjaga kualitas produk selama proses distribusi berlangsung. Selain itu juga pelaku UMKM ini mulai memanfaatkan teknologi vakum sealer atau kemasan vakum buat memperpanjang daya tahan produk tanpa mengurangi rasa. Jadi bisa dikirim kemanapun teman produk sebenarnya ya. Tapi asalkan ya jangan melewati dari tanggal pembuatannya gitu. Karena dalam bisnis kuliner rasa enak aja tuh belum cukup. Tapi produk juga harus sampai ke pelanggan dalam kondisi yang terbaik. Nah kalau kita udah tahu gimana cara gue menjaga kualitas produk dari produk kita nih, kira-kira berapa ya keuntungan yang bisa didapat dari bisnis kue khas Riau ini? Apakah bisa menggunakan strategi-strategi promosi nih agar kue khas Riau makin laris? Gimana caranya ya? Stay tune di sini, Teman Pro 2.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Temuan Pro 2, menurut Kementerian Koperasi dan UKM, salah satu kunci keberhasilan UMKM ini membantu memberikan nilai tambah pada produk. Jadi bukan cuma menjual makanan aja, tapi juga ada nih yang menjual storytelling, budaya, dan juga pengalaman. Bahkan nih ya, saat ini tuh UMKM kuliner lokal ini mampu menjangkau pasar luar daerah sampai luar negeri loh, berkat kemasan yang menarik dan juga pemasaran digital yang tepat. Artinya nih, peluang keuntungan bukan hanya datang dari penjual langsung, tapi juga dari pasar online yang terus berkembang. Of course, di era digital saat ini kan emang promosi tuh jadi senjata utama dalam mengembangkan usaha. Tapi kamu bisa ngebuat konten, terus juga manfaatkan platform digital, marketplace, layanan pesan antar makan. Tentunya dengan adanya online ini buat produk kita tuh lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan. Dan pastinya juga jalin kolaborasi dengan komunitas influencer ataupun event daerah agar banyak orang juga nih yang mencoba produk, karena semakin besar peluang mendapatkan pelanggan baru nih Teman Pro 2. Kita cukupkan dulu Teman Pro 2 untuk Muda Kreatif kali ini yang kita ngebahas sudah 1 jam tentang UMKM kreatif, kue khas Riau, cara penyimpanan, keuntungan, serta strategi promosi yang mungkin bisa kamu adaptasi Teman Pro 2. Dan next kita bakal lanjut lagi informasi olahraga ke Niva share ke kamu di Sportpedia dari jam 1 sampai dengan jam 2 siang ini. Buat kamu stay tune terus di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2 minus 1 dari Seventeen teman Pro 2 yang baru aja kita dengerin. Tentunya ini di siang hari ini update waktu lagi ya. Sudah pukul 13 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita masuk di program Sportpedia. Informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu sampai nanti jam 2 siang teman Pro 2. Dan untuk informasi pertama datang dari tim nasional voli putra Indonesia yang mengawali kiprah di AVZ Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Laga dimainkan di Vir Savarkhan Sport Complex Naranpura Minggu 21 Juni 2026 kemarin, di mana tim Indonesia ini, ujar manajer timnas Laundry Mas Paitela, ini ternyata belum solid, yang juga pelatih kan juga baru berlatih nih, belum paham betul dengan komposisi pemain yang dia miliki gitu. Dan memang ada beberapa pemain yang staminanya tuh tidak menunjang gitu tuh kata manajer timnas dari bola voli putra Indonesia teman Pro 2. Tapi ya Laundry juga berharap pelatih dan pemain ini bisa memperbaiki kualitas permainan buat laga selanjutnya. Karena emang ya persaingan lolos ke semifinal ini terbuka lebar gitu. Dari sisi pelatih ada Raidil Toiran, ini juga baru satu pekan ya melatih setelah menggantikan Sergio Veloso yang tidak mendapatkan visa teman Pro 2. Dan Toiran juga menurunkan pemain andalan kayak Hendra Kurniawan, Rama Faza Fauzan, Teddy Oka, Boy Arnes Arabi, Farhan Halim, serta Jason Nathaniel Kilanta. Dan untuk pergantian pemain dilakukan untuk mengubah pola permainan, tapi belum mampu nih menahan dominasi dari Korea Selatan. Tapi Indonesia ini sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan juga set ketiga. Dan Korea mampu menjaga stabilitas permainan serta mengembalikan keadaan di momen-momen penting. Terus juga nih Korea Selatan datang ke laga ini ya setelah kalah dari Thailand 2-3, tapi tampil lebih solid waktu menghadapi tim Indonesia. Kalau Indonesia sendiri ini tergabung di grup B bersama dengan Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman dengan 14 pemain. Kalau grup B sendiri hanya berisi 5 tim setelah Pakistan dan Turkmenistan mundur dari kompetisi teman Pro 2. FYI, Indonesia masih punya 3 laga di fase grup buat memperbaiki posisi. Untuk peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar ya. Kita doakan sama-sama agar tim juga semakin solid dan bisa nanti masuk ke babak selanjutnya dan bisa membanggakan Indonesia pastinya. Kita doakan sama-sama ya teman Pro 2.

0: beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

lanjut lagi teman Pro 2 untuk informasi dari dunia olahraga di Sportpedia kali ini. Dan informasinya kayaknya dari dunia otomotif dulu ya. Dimana Marc Marquez ini meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko 2026 yang berlangsung 21 Juni 2026 kemarin, di mana pebalap Ducati ini juga berhasil mengalahkan Francesco Bagnaia dan menahan tekanan Ai Ogura hingga finish. Dan Bagnaia juga merebut pimpinan lomba dari pole sitter Ai Ogura sejak lap pembuka di sirkuit Brno. Dan Marquez juga kemudian membayangi rekan setimnya tersebut sepanjang fase awal balapan 21 putaran tersebut. Dan pebalap Spanyol itu juga akhirnya merebut posisi terdepan setelah menyalip Bagnaia ketika balapan tersisa 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para pesaingnya. Dan sementara itu juga untuk Bagnaia mulai mendapat tekanan dari Ogura dalam perebutan posisi kedua. Ogura berhasil melewati Bagnaia dan mengejar Marquez hingga lap terakhir. Dan pembalap Jepang itu tapi gagal nih menemukan peluang menyalip sang juara dunia bertahan. Marquez juga akhirnya menyentuh garis finish dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura. Dan Bagnaia melengkapi podium dan meraih finish 3 besar keempat beruntun di musim ini. Fabio Di Giannantonio finish keempat, sementara Joan Mir melengkapi posisi 5 besar dan Jorge Martin hanya mampu finish ke-9. Setelah menjadi satu-satunya pebalap Aprilia yang turun ke lintasan, Martin harus menjalani penalti 2 putaran akibat insiden di GP Hungaria sebelumnya teman Pro 2, di mana hasil tersebut juga jadi penting bagi Marquez dalam persaingan gelar juara dunia. Terlebih pemuncak klasmen Marco Bezzecchi di absen setelah mendapat larangan tampil di Brno. Dan walaupun begitu ya, Bezzecchi masih memimpin klasmen dengan selisih 8 poin dari Martin di peringkat kedua. Sementara Marquez naik ke posisi keempat dan kini hanya berjarak 40 poin dari Bezzecchi. Untuk hasil MotoGP Ceko 2026 selengkapnya teman Pro 2, kamu bisa langsung aja cari tahu di laman rri.co.id.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantu.

0: gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
3: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
2: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
3: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
2: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
3: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
2: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
4: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

you turn me on like a light switch. Lanjut lagi teman Pro 2, informasi dari dunia olahraga kali ini datang masih dari laman rri.co.id, di mana dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2025, Polres Dumai menggelar kegiatan Fun Run Road to Riau Bhayangkara Run 2026 di Mapolres Dumai Minggu 21 Juni 2026 pagi kemarin ya. Di mana kegiatan yang diikuti sekitar 700 peserta ini juga berlangsung meriah, aman dan juga terlihat kondusif teman Pro 2. Untuk rute larinya sendiri nih dimulai dari Mapolres Dumai menuju Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Bumi Ayu, Jalan Raya Bukit Datu, Jalan Putri 7, Jalan SS Kasim, terus kembali lagi nih ke Jalan Jenderal Sudirman, putar balik di kawasan Cititel dan finish di Mapolres Dumai. Oh, dalam sambutannya sih Kapolres Dumai AKBP Angga F. Herlambang ini juga mengucapkan terima kasih kepada panitia dan juga seluruh peserta yang udah menunjukkan antusiasme tinggi dalam memeriahkan rangkaian Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026. Dan ia juga mengucapkan nih kalau Fun Run Road to Riau Bhayangkara Run 2026 ini juga bukan sekedar kegiatan olahraga ya, tapi juga jadi simbol kebersamaan dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80. Dan Kapolres juga menegaskan kalau kegiatan tersebut juga merupakan upaya Polri buat mengajak masyarakat membudayakan pola hidup sehat lewat olahraga, sekaligus mendukung program green policing yang terus digencarkan guna menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan juga sehat teman Pro 2. Dan Angga juga menyebutkan kalau kegiatan ini juga menjadi bagian dari persiapan menuju pelaksanaan Riau Bhayangkara Run 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Mapolda Riau pada 19 Juli 2026. Serta juga ternyata nih ada penyerahan bibit pohon sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian lingkungan. Keren ya?

0: Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Ya, halo.
2: Dek, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Weh. Jam 9?
2: Iya.
1: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki,
1: kemana?
3: Kelas, wes. Mending di kantin wae, ayo.
1: Tapi bro,
3: wes lah, ayo.
1: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong di kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Ngegame sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Ganda Putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi jadi juara runner up Macau Open 2026 teman pro 2, di mana Fathir Devin kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee rubber match 21-18, 19-21 dan 10-21 di laga final. Pertandingan berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome kemarin 21 Juni 2026. Fathir Devin mulai permainan dengan penampilan yang apik, tapi ganda putra ranking 36 dunia itu juga mencetak 5 poin ya secara beruntun buat memimpin dan merebut interval game pertama. Walaupun pasangan Jin Yi terus memberikan perlawanan, Fathir Devin ini mampu mempertahankan keunggulan mereka hingga akhir. Dan game kedua, ganda putra Indonesia kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Tapi nih, pasangan Korea Selatan yang enggak kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Permainan bagus dari Fathir Devin ini sayangnya enggak menonjol di game ketiga. Justru Jin sama Yi ini mampu tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun buat merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan itu terus bermain konsisten, sementara Fathir Devin tampak kesulitan mengikuti. Jin dan juga Yi yang tampil lebih tenang akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan dan berhasil jadi juara Macau Open 2026. Selesai pertandingan juga Ali Fathir Raihan mengatakan kalau dirinya senang bisa menjadi runner up di Super 300 pertamanya teman pro 2. Dimana juga Fathir menambahkan kalau lawan mampu tampil lebih percaya diri, tapi ya ini menurutnya jadi evaluasi nih buat pertandingan kedepannya. Sementara berbeda menurut Devin Arta Wahyudi, kendala yang dia hadapi bersama dengan pasangannya datang dari kesalahan sendiri, dimana menurutnya hilang fokus dan kurang tenang jadi penyebab kekalahan mereka. Ya walaupun udah berhasil ya untuk menyelesaikan pertandingan dengan baik tanpa cedera, tapi ya masih ada beberapa evaluasi yang dilakukan untuk kedepannya gitu, agar Fathir Devin juga bisa nih menjadi gelar juara di pertandingan-pertandingan lainnya. Yes, kita doakan bersama teman pro 2 untuk pemain bulu tangkis dari Fathir Devin ini. Dan pastinya teman pro 2, kita cukupkan dulu untuk informasi dari dunia olahraga di Sportpedia. Tadi udah Tifa share juga dari dunia otomotif, kemudian juga ada juga tadi kita share ke kamu informasi olahraga lokal dan informasi olahraga lainnya. Tapi kalau kamu masih butuh informasi olahraga lainnya, bisa langsung aja menuju laman rri.co.id karena di sana udah ada nih dari untuk klasifikasi olahraga juga ada. Silahkan kamu ketik rri.co.id di browser kamu teman pro 2. Next, kita bakal lanjut lagi dari jam 2 sampai dengan jam 3 siang ini. Bakal kita lanjutkan dengan program Pernah Hits. Siapa ya musisi yang bakal kita bahas di Pernah Hits kali ini? So buat kamu yang penasaran, stay tune di sini di program Moda Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
3: Semoga rumah selalu kekal dalam hidup, tidak diretas.

0: luar jaringan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan luar jaringan.
2: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
1: Tidak diretas.
2: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
1: Selalu kekal dalam.
2: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.

88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Penangis.

Kemarin dua sudah satu lagu dari penyanyi yang satu ini ya. Kayaknya kamu fansnya udah pada ngeh kali ya. Ini lagunya siapa? Kita bakal bahas satu jam ke depan di Pernah Hits Teman Pro 2 dari penyanyi Cindy Canister. Tadi baru aja kita dengerin satu lagunya yang judulnya Awalnya. Pas banget mengawali perjumpaan kita di Pernah Hits kali ini, kita bakal dengerin pasnya satu jam ke depan ada lagu-lagu dari Cindy Canister, dan juga kita bakal kulik nih gimana sih awal mula perjalanan karir bermusiknya dan juga latar belakang dari Cindy Canister ini sampai akhirnya punya banyak karya nih yang bakal kita putar selama 1 jam ke depan Teman Pro 2. So buat kamu yang penasaran, pastikan kamu stay tune terus ya di 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Tanda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sandi Kanester ini dikenal dengan kepiawaiannya untuk mengubah lagu sampai digandeng banyak musisi papan atas tanah air, teman Pro 2. Dari laman kompas.id, Agnes Mo, Once Mekel, Ari Lasso, Bunga Citra Lestari, dan Chris Pati ini hanya sebagian dari artis yang pernah digandeng Sandi. Dan solois ini juga sukses mencetak sejumlah album, di mana juga irama kehidupan Sandi juga gak selalu indah ternyata, teman Pro 2. Dan bahkan juga nih ya, kalau Sandi sendiri punya di awal karirnya nih ya, kita bakal kenalan dulu deh sebelum kita bahas karir dari si Sandi Kanester ya. Ternyata penulis lagu sekaligus dengan penyanyi ini si

Karena memang Sandiaga Nasir ini dikenal mempopulerkan banyak lagu. Dua diantaranya adalah Sabtu Minggu dan Telepon Aku. Dan pastinya juga Sandy juga ternyata dari laman viva.co.id juga cerita kalau dirinya juga lagi disibukkan dengan profesinya sebagai musisi gitu, teman Pro 2. Dan selain itu juga karya-karya yang udah dirilis kan ada banyak sekali ya. Nanti bakal kita bahas karya apa aja sih yang udah dirilis sama Sandiaga Nasir ini. Tapi kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Sandiaga Nasir yang Telepon Aku ya. Yang tadi lagu yang cukup populer juga diproduksi oleh si Sandiaga Nasir ini.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Ini lagunya dari Sandi Kanester yang Tempat Rindah, teman Pro 2, menjadi lagu yang baru aja kita putar buat kamu ya. Dan pastinya juga pencipta lagu sekaligus penyanyi dan juga pengarah vokal asal Jakarta juga, selain menyanyikan lagu sendiri, dia juga ternyata menciptakan lagu buat sejumlah penyanyi papan atas Indonesia, teman Pro 2. Dan salah satu karya yang dirilis oleh Sandi Kanester adalah judulnya Sabtu Minggu. Ini juga lagu yang paling melekat dengan nama Sandi Kanester karena dirilis di akhir 2000-an, di mana lagu ini juga menceritakan seseorang yang cuma bisa bertemu orang yang dicintainya tuh waktu akhir pekan. Ayo, siapa yang relate dengan lagu ini? Pastinya dengan lirik yang sederhana dan juga nuansa akustik yang ringan. Tentunya lagu Sabtu Minggu sempat jadi soundtrack keseharian anak muda ya pada masanya, teman Pro 2. Terus juga next karya selanjutnya dari Sandi Kanester yang populer lainnya, ini ada judulnya Cemburu, di mana ini jadi salah satu karya awal yang memperkenalkan Sandi Kanester ke industri musik nasional. Terus juga ada judul lagunya awalnya yang udah kita putar di pertama kali tadi ya, segmen pertama, di mana itu tuh dirilisnya bersama dengan Nadia Fathira. Fun fact-nya, ternyata lagu dari judulnya awalnya ini bercerita tentang pertemanan yang perlahan berubah jadi cinta. Umu, seperti siapa nih? Dan ada lagi di tahun 2019, Sandi Kanester juga merilis ada judulnya Jangan Sepi, di mana ini juga merupakan salah satu karya yang cukup dikenal di kalangan penggemarnya, teman Pro 2. Wow, ternyata selain itu juga masih banyak lagi karya Sandi yang lainnya, teman Pro 2. Ada juga nih judulnya Kembalilah Sedih Pohon gitu, karena di tahun 2026 nih Sandi Kanester ternyata merilis lagu yang bertajuk Pohon gitu. Dan ternyata kalau ada lagi nih teman Pro 2, di pertengahan tahun 2000-an, di tahun 2005 nih, Sandi Kanester juga merilis salah satu karya gitu ya, yang judulnya adalah Be My Lady gitu. Punya nuansa pop akustik yang jadi ciri khas Sandi Kanester gitu, yang mana ini juga dikenal ketika Sandi masih bersama grup musik Jiwa sebelum lebih dikenal sebagai solois. Yang penasaran dengan judul ataupun juga yang penasaran dengan lagunya Sandi Kanester yang Be My Lady, mari kita dengarkan sama-sama teman Pro 2.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu

Fun fact lagi nih teman Pro 2, ternyata Sandika Nestri ini udah aktif bermusik sejak usia muda dan pernah mengikuti berbagai kompetisi menyanyi nasional ataupun internasional. Wow. Dan pastinya juga identik dengan musik pop folk dan juga akustik yang ringan serta mudah dinyanyikan bersama teman Pro 2. Dan pada 2023 sempat coba warna musik yang beda lewat lagu rock berjudul Kau Tak Paham Rinduku, teman Pro 2. Wah, pastinya juga kalau ngomongin musisi Indonesia era 2000-an tuh pasti juga salah satu yang mengisi daftar-daftar dari penyanyi tersebut ataupun musisinya ya ada Sandika Nestri ini ya, teman Pro 2. Dan update waktu sudah pukul 14.55 menit waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi teman Pro 2, cerita dari Sandika Nestri yang mana juga menemani perjalanan musik di Indonesia sudah dari tahun 2000-an ya, dengan nuansa pop akustik yang ringan, romantis, mudah melekat ingatan. Ya, kita refresh lagi ingatan kita di 1 jam yang lalu gitu ya, dari jam 2 sampai dengan jam 3 teman Pro 2. Karena emang kadang lagu-lagu lama tuh punya cara tersendiri gitu loh buat membawa kita kembali ke masa-masa tertentu. Tapi kalau kamu sendiri dari lagu-lagunya Sandika Nestri yang udah kita puterin selama 1 jam tadi, mana nih yang paling favorit buat kamu teman Pro 2? Tapi kalau Tifa sih kayaknya yang ini ya, ada yang telepon tadi, itu telepon aku tuh tadi, itu kayaknya ada memori tersendiri kayaknya ya. Dan thank you banget teman Pro 2 buat kamu yang udah stay tune di Pernah Hits kali ini. Next kita bakal lanjut lagi tapi di program musik dan informasi dari jam 3 sampai dengan jam 4. Stay tune di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Lagu terakhir dari Sandika Nestri adalah Salut Perempuan, spesial buat kamu.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifa. Informasi pertama, PT Pertamina Patraniaga Refinery Unit Dumai kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program Pertamina Berkah dengan menyalurkan santunan senilai Rp50 juta kepada anak-anak yatim duafa dan penyandang disabilitas lintas agama di wilayah Dumai, Sungai Pakning hingga Pangkalan Berandan. Program ini juga menjadi wujud komitmen Pertamina untuk terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat nilai gotong royong, toleransi, dan kebersamaan. Dan kegiatan ini bukan hanya memberikan bantuan materi, tapi juga mempererat silaturahmi dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Dan juga Pertamina turut membagikan 500 nasi kotak kepada anak-anak jemaah masjid.
1: Info Pro 2.

Temuan Pro 2, BMKG Pekanbaru memperkirakan hujan ringan hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Riau. Hujan diperkirakan turun pada siang hingga malam hari di wilayah Bengkalis, Serokan Hilir, Pelalawan, Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, hingga Kota Dubai. Dan BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, terutama ketika beraktivitas di luar ruangan. So, jangan lupa siapkan payung dan juga jas hujan, selalu utamakan keselamatan ketika beraktivitas. Dan Temuan Pro 2, kau bisa membaca kembali informasi ini di laman rri.co.id. Demikian Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: ceria.
1: Sore

kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri. Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Ini pemerintah Kota Pekanbaru bersama dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Pekanbaru melaksanakan ziarah ke makam pendiri Kota Pekanbaru Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah atau yang dikenal dengan Marhum Pekan. Hari ini teman Pro 2, di mana kegiatan ziarah ini juga dipimpin langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. Dan juga ziarah dilakukan sebagai bentuk penghormatan sekaligus mengenang jasa-jasa pendiri Kota Pekanbaru yang udah meletakkan dasar pembangunan kota yang saat ini juga berkembang menjadi ibu kota Provinsi Riau. Dan Agung Nugroho juga bilang nih, kalau kehadiran pemerintah dan juga Forkopimda ini bukan cuma untuk meminta doa, tapi melainkan mendoakan almarhum beserta keluarga yang dimakamkan di lokasi tersebut. Dan ya, kegiatan ini juga jadi pengingat ya bagi seluruh masyarakat bahwa Kota Pekanbaru punya sejarah panjang yang harus terus dijaga dan juga dilestarikan. Agung juga menambahkan, ziarah ini juga menjadi momentum buat meneguhkan komitmen dalam menjaga, merawat, dan juga melanjutkan pembangunan Kota Pekanbaru sesuai dengan cita-cita yang udah diwariskan para pendiri daerah. Dan selain itu teman Pro 2, pemerintah Kota Pekanbaru juga terus mendorong proses pengusulan marhum Pekan sebagai pahlawan nasional. Dan di sisi lain, Muhammad Isa Lahamid yang juga merupakan ketua DPRD Kota Pekanbaru ini mengatakan kemajuan Kota Pekanbaru yang dirasakan ini juga enggak terlepas ya dari perjuangan marhum Pekan sebagai pendiri kota. So, karena itu seluruh elemen masyarakat punya tanggung jawab buat menghargai dan juga meneruskan perjuangan tersebut. Dan ya, di usia yang lebih dari 200 tahun ya, tepatnya di 242 tahun, Kota Pekanbaru bisa terus berkembang jadi kota yang maju, berdaya saing, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah dan juga jasa para pendirinya. Dan ya, baik Agung Nugroho dan juga Muhammad Isa ini juga berharap untuk menilai semangat perjuangan marhum Pekan harus jadi inspirasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dan teman Pro 2, kamu selengkapnya bisa membaca kembali informasi tadi pastinya di laman rri.co.id.

muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini

0: katanya resmi dari bank. Kok pising?
1: Resmi dari mana? Cak, kok tengok? Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kau?

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Teman Pro 2, lanjut lagi untuk musik dan informasi kali ini. Dan pastinya masih dari laman rri.co.id ya, di mana BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru PANAM menggelar kegiatan employee volunteering bertema Green is our choice di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Riau 18 Juni 2026 lalu. Di mana juga diikuti oleh jajaran pegawai BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru PANAM bersama Civitas Akademika Fakultas Pertanian UNRI sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Dan juga Rusdian Dedi merupakan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru PANAM ini bilang kalau kegiatan employee volunteering mengusung semangat buat memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekaligus mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian alam, teman Pro 2. Ini juga sejalan ya dengan semangat program employee volunteering BPJS Ketenagakerjaan yang mendorong partisipasi karyawan dalam kegiatan sosial dan juga pelestarian lingkungan. Dan pastinya juga berharap ya bisa terus menginspirasi masyarakat buat berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan serta mewujudkan pembangunan yang berkualitas, teman-teman.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Teman Pro 2, nanti akan kita lanjutkan lagi musik dan informasi di sore hari ini ya. Namun kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Buat kamu, saya cun terus di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Teman Bro 2, kita cukupkan dulu untuk musik dan informasi kali ini. Next dari jam 4 sampai dengan jam 5, kita bakal lanjut lagi di program Sore Ceria Teman Bro 2. Sore hari ini seperti yang udah Tifa share di Instagram, kita bakal ngobrol bareng sama Siti Nur Aziza dan Luna Herlina Febria. Kita bakal bahas satu aksi sejuta mimpi, hadir menebar arti menginspirasi tanpa henti. Wow, keren banget ya topik yang bakal kita bahas. Tapi kayaknya kita dengerin dulu deh lagunya dari Taylor Swift dengan Opal Light.

Temam Pro 2 sudah pukul 16 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan kita ikuti sore ceria pastinya bersama dengan teman kita yang akan kita bahas mengenai topik satu aksi sejuta mimpi hadir menebar arti menginspirasi tanpa henti. Wow, rhyme-nya dapat banget, tapi yaudah nanti bakal kita bahas tentang apa aja sih programnya. Dan kalau kamu nanti juga mau join bareng kita boleh banget, tapi kita bakal dengerin dulu deh lagunya Nona dengan Superstitious ini sampai habis dulu kali ya, baru nanti kita mulai dialog kita di sore hari ini, teman-teman berdua.

0: 88,4 FM Pro2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, senang banget balik lagi bareng Tifa di sore ceria. Kayak yang udah kamu klik YouTube-nya Pro2 Pekanbaru, kayaknya udah tahu ya kita bakal ngobrolin apa. Tapi gak usah lama-lama, kita langsung aja kenalan sama narasumber kita nih di sore hari ini, teman Pro2. Ada Siti Nur Azizah yang merupakan Ketua Pelaksana HI Mengajar 2026, dan juga ada Luna Herlina Febria, CEO Acara HI Mengajar 2026. Sore hari ini kita bakal kenalan dan mengulik ini program apa sih, terus tujuannya untuk apa gitu. Kita kenalan dulu deh ya, sebelum kamu nanti juga boleh tanya-tanya bareng mereka di YouTube-nya Pro2 Pekanbaru, ataupun bisa juga lewat WhatsApp-nya Pro2 Pekanbaru. Halo guys.
1: Halo guys.
0: Halo. Gimana nih kalian berdua kabarnya sore hari ini?
1: Baik.
0: Waduh, nervousnya nyampe tembus layar kayaknya ya. Anak muda zaman sekarang bilang gitu sih. Tapi kalau ini ada Luna yang sebelah. Okay, dan?
2: Azi.
0: Oh, dibilangnya Azi. Yeah, okay, Azi dan Luna ya. Azi ini sebagai Ketua Pelaksana HI Mengajar 2026?
2: Benar.
0: Okay, mungkin boleh nanti ngobrolnya agak didekatkan ke mic aja ya?
2: Oh, boleh.
0: Dan juga ada Luna, CEO Acara HI Mengajar 2026. Sebelum kita lebih jauh lagi nih, boleh dikenalin dong Azi dan juga Luna ini sebenarnya dari mana? Pastinya dari UNRI dong ya? Dan jurusannya hubungan internasional ya? Okay, boleh dikenalin lebih detail dulu jurusan lagi. Angkatan berapa? Terus juga sekarang aktivitasnya selain sekolah lagi? Ngampus ini ngapain aja nih? Boleh dikenalin dulu.
2: Mungkin sebelumnya, aku Siti Nur Azizah. Akrab dipanggil Azi kalau okay. Di kampus. Tahun ini aku diamanahkan menjadi ketua pelaksana dari HI Mengajar. HI Mengajar ini salah satu program kerja dari Himpunan Mahasiswa Komahi, Kurs Mahasiswa Hubungan Internasional. Terus kalau saat ini mungkin kesibukan itu cuman kuliah sama organisasi aja.
0: Organisasi apa aja nih? Di dalam kampus aja Kak Azi?
2: Di dalam kampus aja.
0: Oh, dalam kampus aja. Tapi ini gak mengganggu kuliah lah ya?
2: Enggak, alhamdulillah.
0: Okay. Belum pernah bolos ya karena organisasi ya?
2: Belum.
0: Jangan dong. Jangan sampai ya. Kalau Luna gimana nih Luna?
1: Sebelumnya kenalin, aku Luna Rina Febria. Tahun ini aku diamanahkan sebagai CEO Acara HI Mengajar 2026. Sebelumnya aku tuh angkatan 2025 sama okay. Kayak Aji juga. Untuk sibukan sekarang mungkin kalau untuk kuliah lagi libur. Mungkin fokusnya pada HI Mengajar aja.
0: Oke, pada HI Mengajar aja ya kesibukannya ya. Iya sih, kan sekarang ini ya Juni ya. Kayaknya baru banyak maba baru ya kayaknya ya di tahun 2026 ini. Terus gimana nih sebagai mahasiswa diamanahkan untuk bisa berorganisasi, untuk bisa membawa apa ya? Maksudnya kayak ini kan program ini ya, program dari komahnya sendiri ya. Nah, ini gimana nih perasaan kalian setelah ditunjuk untuk menjadi ketua dan CEO acaranya? Apakah memang kalian ini mengajukan diri kah atau dipilih nih?
2: Kalau kami itu sistem awalnya itu kalau buat jabatan ini kami memilih sendiri gitu. Jadi mau ditempatkan sebagai koordinator acara ataupun ketua pelaksana itu emang udah pilihan dari masing-masingnya.
0: Baik. Berarti memang dari awal udah tahu ya resikonya gimana gitu. Betul. Ya untuk programnya. Tapi kalau dari Azi sendiri, ini kenapa nih? Tadi kan backgroundnya emang milih ya untuk menjadi ketua. Ini kenapa nih motivasinya untuk menjadi ketua dari HI Mengajar ini apa nih?
2: Karena sebelumnya mungkin pernah jadi ketua pelaksana buat Pemira HI juga. Jadi mungkin passionnya mungkin ada di sana gitu.
0: Kan. Untuk ngelit banyak orang gitu bener. Ya. Tapi sejauh ini gimana nih? Aman-aman aja kah? Atau
2: sejauh
0: ada kendala?
2: Sejauh ini aman kak. Dari panitia pelaksana ataupun volunteer yang lain itu bisa banget kondusifnya.
0: Berarti mereka juga bisa kerjasama ya teman-teman yang ada di sini. Kalau dari Luna gimana?
1: Kalau dari aku emang sebelumnya udah pernah jadi acara kongres. Jadi sama sih kayak Azi, mungkin passionnya memang udah di situ, jadi milihnya acara juga.
0: Karena udah pernah jadi ya udahlah lebih gampang gitu. Oke, okay. Tapi sebelumnya guys, ini boleh diceritain dulu dong HI Mengajar 2026. Ini programnya gimana? Apakah tahun-tahun sebelumnya udah pernah atau ini inisiasi terbaru nih di tahun 2026 ini? Boleh dijelaskan siapa duluan? Azi dulu boleh?
2: Kalau HI Mengajar ini sendiri tuh programnya udah dari tahun ke tahun. Jadi ini udah melanjutkan program-program sebelumnya. Terus kalau buat HI Mengajar ini sendiri itu nanti kami bakal ada mengajar buat anak-anak, ada eksperimen juga, ada social project dan lain-lainnya. Bersosial dengan masyarakat, kurang lebih begitu sih.
0: Wow, kurang lebih begitu ya. Tapi untuk teknis acaranya gimana nih Luna?
1: Kalau untuk teknis acaranya sih mungkin nanti kita lebih ke bermain sambil belajar. Terus juga ada games-games, ada juga eksperimen dengan anak-anaknya. Lebih ke bangun sosial aja sih sama anak-anaknya.
0: Tapi untuk ini kan HI Mengajar 2026 dan itu tahun-tahun sebelumnya sudah dilaksanakan. Berarti ini adalah program yang berkelanjutan gitu ya dari Komahi sendiri. Tapi kalau dari teman-teman ini sasarannya ke mana nih? Anak SD kah, SMP, atau PAUD kah, atau mana nih?
1: Memang dari tahun ke tahun ke SD aja sih kak.
0: Oh ke SD.
1: Karena memang ke pendidikan yang paling dasar dulu.
0: Oh gitu. Santai guys, nggak apa-apa. Ini kita ngobrol santai aja sebenarnya. Tapi kalau dari tahun ini berarti temanya, topiknya ini ya, si satu aksi sejuta mimpi hadir menebar arti menginspirasi tanpa henti.
1: Iya betul.
0: Oke. Terus ini kenapa nih dipilih topik ataupun tema yang ini?
1: Pertama itu satu aksi sejuta mimpi ya kak. Jadi satu aksi itu menunjukkan hal-hal yang kami buat dari hal-hal yang dasar, dari hal-hal yang kecil mungkin bisa menginspirasi mereka. Seperti itu sih kak. Mungkin dari satu aksi bisa membuat mereka terbuka untuk cita-cita mereka, mungkin seperti itu kak.
0: Oke, dipilihnya untuk topik yang ini ya, karena kalian beraksinya sekali tapi diharapkan bisa ke anak-anaknya menginspirasi sampai berkelanjutan gitu ya. Tapi menurut kalian nih, ini kan juga mengajar berarti kan berhubungan dengan pendidikan ya. Nah, kenapa sih isu pendidikan ini jadi perhatian utama nih untuk mahasiswa sendiri? Nah, mungkin boleh dari salah satu kalian atau gantian dulu? Luna dulu? Apakah penting isu pendidikan ini sehingga dibuat nih HI Mengajar gitu? Mungkin kan kalau mengajar pendidikan itu kan identik dengan yang FKIP ya, Fakultas Keguruan gitu. Tapi ini HI juga ikut nih untuk bisa melebarkan ataupun juga ikut terjun langsung ke lapangan untuk mengajar anak-anak. Ini gimana nih pandangan kalian?
1: Kalau dari pandangan kami sih kak, kebetulan kami itu dari divisi sosial kak. Nah karena itu mungkin cocok juga sih kak untuk HI Mengajar ini. Menurut kami juga pendidikan juga sangat penting dalam ya ikut bersosialisasi juga gitu deh, berhubungan deh.
0: Kalau dari Azi gimana nih sebagai ketua?
2: Mungkin karena lagi di mahasiswa gitu kan kak, lagi kuliah, jadi sama-sama belajar. Jadi mungkin karena dulunya bisa membagikan ilmu aja ke adik-adik dulu sekolah itu gimana. Jadi mungkin ke adik-adik sekarang ini bisa lebih berkembang, pendidikannya bisa lebih bagus dan lebih baik. Jadi kami ajarkan lewat HI Mengajar ini.
0: Oke, berarti tadi, sorry, apa aja tadi yang bakal diajarin ke anak-anak?
1: Ada mengajar biasa kak, terus juga ada eksperimen dan games juga.
0: Wow, mengajar ke kelas berarti ya?
1: Iya kak, betul.
0: Kalau mengajar ke kelas nih, pelajaran apa yang bakal disampaikan rencananya?
1: Sebenarnya dia nggak yang pelajaran mata pelajaran mereka gitu sih kak, cuma kami ngambil materi tentang pengurangan food waste dan kebersihan lingkungan.
0: Karena
1: pengurangan kan sekarang ada MBG juga ya kak ya.
0: Berarti kalian masuk ke situ ya?
1: Iya.
0: Dan tadi ada pengurangan food waste, terus
1: ada kebersihan lingkungan kak.
0: Kebersihan lingkungan juga, dan ada games tadi ya?
1: Ada games, ada eksperimen juga.
0: Nah itu eksperimennya bakal gimana tuh rencananya?
1: Eksperimennya sih rencana buat ecoprint kak, ecoprint tote bag. Nah gitu.
0: Menarik nih, menarik. Karena kan sekarang juga, dulu kan ada P5 ya kalau di sekolah ya.

0: Ya benar kak, menginap.
1: Seru banget. Ini anggotanya ada berapa?
2: Kalau kami kebetulan ada panitia pelaksana dengan volunteer juga kak. Jadi keseluruhan sekitar 29.
1: 29 orang. Oh wow. Tapi sejauh ini persiapannya dari kapan untuk HI mengajar?
2: Persiapannya dari
0: kurang lebih dari April. Kan?
2: Iya, kurang lebih dari April sih, Kak.
1: Habis lebaran ya.
2: Iya.
1: Oke. Dan pastinya sekarang tinggal ini kapan nih? Kita udah ngobrol banyak lebar tapi belum tahu kapannya nih ya.
2: Kebetulan HI mengajar tahun ini tanggal 13 sampai 16 Juli, Kak.
1: Bulan depan ya, Juli 2026. Nah, ini sebulan lagi kurang lebih enggak nyampe ya untuk persiapannya udah berapa persen kira-kira?
2: Sejauh ini mungkin 80% sih, Kak.
1: Sudah 80%. Kalau dari ketua gimana nih? 20%-nya ini gimana? Akan terhandle kah atau gimana?
0: Mungkin berharapnya udah enggak ada yang error-error lagi ya, Kak. Cuman sejauh ini memang sudah 80%, jadi 20%-nya itu mungkin gimana di sananya nanti lagi.
1: Sisanya ya untuk di sana dan mungkin evaluasi nanti ya di kedepannya. Dan teman produk ini seru banget karena kita lagi ngebahas tentang HI mengajar dan pastinya ini nanti berinteraksi juga dengan anak-anak gitu. Ternyata materinya tuh bukan cuman materi berhitung atau lain sebagainya, tapi ternyata juga berinteraksi dan bersosialisasi gitu. Pastinya buat kamu yang mau tanya-tanya juga boleh langsung aja menuju YouTube-nya Produa Pekanbaru. Kita lagi live streaming di sana atau bisa juga lewat WhatsApp-nya Produa Pekanbaru di 0811-760-0884. Pastinya menarik banget. Kita masih bareng sama Azi dan juga masih bareng sama Luna di program Produa Pekanbaru. Stay tune di sini ya.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos saja deh. Jalanan juga kosong.
5: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
4: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
5: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
4: Iya juga sih.
5: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
6: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: inovasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
2: 3, 2, 1, go!
1: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
3: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
4: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
3: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: Masih di Sore Ceria Teman Pro 2, masih bareng Azi dan juga ada Luna di sini. Dan kayaknya di sore hari ini kita nggak lengkap. Aduh, kalau nggak nanya ini kedepannya nih, kan di tanggal 15
1: 13 sampai 16 Juli.
0: Kak. 13 dan sampai 16 Juli. 13, 14, 15, 16 ya. Kalian menuju ke Kampar ya. Ini harapan kalian buat nanti programnya gimana? Boleh sekarang dulu deh diituin, di share ke teman-teman.
1: Mungkin harapannya acaranya berjalan lancar, terus juga dari masing-masing kami sebagai pelaksana juga kondusif, terus juga adik-adiknya juga kondusif dan ramah dan baik-baik. Mungkin dari aku itu sih, Kak.
0: Oke, tapi kalau dari tahun lalu, ini sekolah mana sih yang dipilih?
2: Kalau tahun lalu itu di Kuo juga, Kak. Dia SDN 018 Kuo. Iya, sebenarnya berdekatan juga sih, Kak, dari situ.
0: Oke, tapi output yang kalian harapkan untuk adik-adiknya gimana nih? Nantinya setelah kalian udah siap mengajar nih adik-adiknya, kalian pengennya gimana? Pengen lebih ke mandiri kah atau gimana?
2: Kami sih pengen adik-adiknya sih bersosialisasi juga sih, Kak, sama kami. Semoga mereka itu bisa mendengar arahan kami juga. Soalnya yang kami lihat juga kemarin mereka agak tidak kondusif, Kak. Jadi mungkin nanti dengan adanya kami, mungkin mereka bisa lebih ngikuti arahan dari kami juga.
0: Tapi sebelumnya ini kan dari SD berapa tadi? 007. Nah ini gimana nih kalau dari SD 007 sendiri, kenapa dipilihnya SD 007?
2: Sebenarnya kami milih SD itu yang benar-benar kayak siswanya kurang dari 50, Kak. Kebetulan di sana siswanya sekitar 31. Terus juga mungkin dari segi fasilitas yang kurang memadai mungkin ya, Kak. Terus juga sekolah-sekolah yang mungkin letaknya gimana ya bilangnya, mungkin letaknya yang kurang banyak orang tahu gitu deh, Kak.
0: Jadi akhirnya kalian memutuskan untuk bisa sharing lah ya ke mereka gimana untuk bisa berkarya dan berkreasi dengan program-program yang kalian tawarkan gitu. Tawarkan bahasa politikus aja. Tapi pastinya untuk program ini sendiri kan tentunya dari Komahi gitu ya, dari organisasi gitu. Menurut kalian nih, yang kalau itu kan dari segi anak-anak ya. Kalau untuk relawannya tadi nih, apa yang mungkin bisa akan dirasakan oleh teman-teman? Apalagi tahun sebelumnya udah pernah ikutan belum?
2: Belum
0: pernah, baru tahun ini ya. Nah, kira-kira apa nih yang bakal dirasakan gitu? Atau udah pernah dapat dengar cerita dari senior-senior sebelumnya kalau misalnya ngikut program ini bakal gimana gitu? Apa manfaatnya untuk teman-teman sendiri, panitianya?
1: Mungkin bisa pertama itu nambah relasi mungkin ya, Kak. Terus juga kita jadi lebih gampang berbaur sama masyarakatnya. Terus kita juga bisa mengerti anak-anak itu bagaimana. Terus juga mungkin bisa menambah pahala.
0: Baik. Oke, sertifikat ilmu bermanfaat enggak ya?
1: Kalau dari sertifikat kami ada, Kak.
0: Oh, ada ya. Oke, berarti memang aktivitasnya memang bermanfaat juga ya bagi relawannya juga gitu. Tapi apa nih yang bedain dari program HI Mengajar tahun ini dan tahun sebelumnya? Apakah cuma dari sekolahnya aja, programnya masih sama?
1: Mungkin yang membedakan itu ada dari bagian eksperimen sosial projectnya itu, Kak. Karena kami di setiap tahun itu berganti-ganti gitu, Kak.
0: Oke, kalau tahun ini kasih bocoran spill dikit dong, boleh nggak?
2: Kalau untuk sosial project itu tuh kayak project yang kita buat untuk sekolahnya, Kak. Nah, itu yang dikerjai hanya panitia aja. Itu kebetulan kami mau buat bank sampah untuk sekolahnya. Ya, kalau untuk eksperimen yang eco print tote bag tadi sih, Kak.
0: Oke, eco print dan juga tadi akan membuat bank sampah di sekolah ya.
2: Mungkin yang membedakan lainnya mungkin dari segi materi itu sih, Kak. Materi juga beda.
0: Tapi kalian kan dari jurusan HI nih. Relawannya dari jurusan HI juga kah atau bisa dari jurusan lain?
2: Sebelumnya dari tahun ke tahun emang ngambil dari jurusan HI aja sih, Kak.
0: Oke, dari HI aja gitu ya. Tapi kan HI ini maksudnya lebih banyak ya untuk belajar tentang diplomasi, politik luar negeri gitu ya. Emang kalau di HI itu lebih gimana sih belajarnya? Kalian baru, ini semester berapa sih?
2: Semester
0: 2. Semester 2, nah ya ini gimana nih belajar di HI kalian rasanya?
1: Seru sih, Kak. HI seru banget sih, Kak. Uh-huh. Santai juga.
0: Oh iya?
1: Iya, santai. Okay. Gak ada sih, Kak, pusing-pusing lapra gitu. Gak ada sih, Kak. Okay. Tugas juga minim banget.
0: Oke. Okay.
1: Bener, kalau misalnya ikut organisasi itu sama kuliah itu gak ada pressure-nya sih, Kak. Manajemen waktunya sih masih bisa.
0: Oke, okay, masih aman ya untuk menjalankan keduanya bebarengan gitu. Tapi kenapa nih alasan? Kita kayaknya tadi kenalannya belum sedalam itu ya. Kalau Aziz sendiri kenapa nih pengen ambil jurusan HI sebelumnya?
1: Sebelumnya dari SMA mungkin emang udah tertarik di politik luar negeri sih, Kak. Jadi terus juga dari guru-guru menyarankan buat ngambil HI karena nilainya juga nyambungnya di HI.
0: Oke, emang udah tertarik aja dari awal ya untuk masuk HI. Terus kalau dari Luna gimana nih?
2: Sebenarnya jurusan HI itu second choice sih, Kak.
0: Oh, wow. Ini kalau jadi seniornya sedih sih. Gimana
2: ya, gitu lah kayak pokoknya. Pertama itu sebenarnya Luna ngambil teknik, Kak, teknik perminyakan, cuma mungkin enggak rezekinya di sana. Jadi rezeki pilihan keduanya HI Unri.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Kan masih banyak nih teknik-teknik yang lainnya gitu. Kenapa?
2: Kebetulan Luna kurang ngerti sih, Kak, jurusan di Unri ini apa-apa aja ya kan. Jadi Luna tuh punya kakak juga di situ. Terus Luna minta rekom aja dari dia.
0: Oke. Okay.
2: Terus dia nyuruh sih coba jurusan yang gampang-gampang aja gitu. Baru disaranin jurusan HI.
0: Oke. Okay. Tapi background kalian SMA, SMK?
2: SMA,
0: SMA. Kak. SMA ya. Terus kalau dari kalian nih udah 2 semester lah ya, semester 2 di HI. Apakah ada misalnya tadi kan walaupun ada udah ada materinya tersendiri gitu yang di pilot project kan untuk nanti di HI mengajar 2026 ini. Tapi kalau dari kalian sendiri, ilmu dalam HI itu bisa diterapkan gak sih di kehidupan sehari-hari yang udah kalian dapatkan?
1: Bisa banget sih, Kak.
0: Oh iya, itu gimana tuh?
1: Mungkin dalam segi kalau di kelas itu kan sering diskusi ya, Kak. Sering berdiplomasi di dalam kelas itu kan juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana kita ke masyarakat itu gitu, Kak.
0: Baik. Oh, lebih ke itunya ya, cara public speakingnya juga ya untuk anak-anak. Oke, okay. Kalau dari Luna sama atau gimana?
2: Sama aja sih, Kak. Mungkin tambahannya untuk kalau di kelas tuh mungkin lebih bisa untuk ngeluarin pendapat sih, Kak. Diajari juga supaya nggak takut untuk ngeluarin pendapat sendiri.
0: Ada culture shock nggak waktu kalian pertama kali masuk ke HI? Atau kayak udah deh ini sesuai bayangan aku nih? Gitu.
2: Kalau dari Luna sendiri nggak ada sih, Kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mungkin ada sih, Kak. Karena dari prodi-prodi di FISIP itu, HI ini salah satu prodi yang memang dibebaskan, Kak. Karena dari awal ospek, kami itu udah gak pakai baju hitam putih, Kak. Kami udah langsung diperbolehkan pakai baju bebas.
0: Oh wow, terus kalian pilih baju apa nih?
1: Pakai baju bebas sehari-hari gitu, formal gitu, Kak. Kalau buat prodi lain mungkin masih ada 3 bulan, 6 bulan pakai hitam putih gitu kan, Kak.
0: Oh, proses belajar mengajarnya ya.
1: Kalau di HI itu sendiri enggak ada, Kak.
0: Dari awal emang ya udah sesopannya aja begitu ya.
1: Bener.
0: Sepantasnya jadi mahasiswa tuh gimana gitu ya. Nah, kalau kalian sendiri nih baru semester 2, nanti masih ada langkah-langkah berikutnya untuk menjadi mahasiswa gitu ya. Tapi menurut kalian tantangan terbesar untuk menjadi mahasiswa HI saat ini itu apa? Pasti kan berhubungan dengan diplomasi luar negeri dan lain sebagainya. Tantangan terbesar bagi kalian apa nih?
1: Lumayan sih, Kak, kalau buat tantangan, apalagi dengan kondisi negara saat ini atau lagi dengan kondisi dunia yang saat ini yang dimana-mana ada perang, terus juga apa-apa naik sekarang, itu beneran bikin di kelas itu diplomasinya beneran terkuncah gitu, Kak. Jadi tuh sering berdebat di kelas juga karena ada yang pro, ada yang kontra gitu, Kak.
0: Karena topiknya tuh baru terus ya.
1: Benar. Setiap masuk kelas itu pasti ada topik baru terus kan, Kak.
0: Oh ya, hot news nih, hot news. Kita bahas ini gimana sih? Tapi itu ada janjian nggak? Misalnya hari ini mau bahas ini, mau bahas ini gitu? Atau kayak random talk aja gitu?
2: Random aja sih, Kak.
0: Iya, oke. Okay. Tapi kalau di HI itu harus bahasa Inggris kah atau gimana?
1: Mungkin untuk saat ini belum ya, Kak.
0: Okay.
1: Tapi beberapa itu ada yang harus bahasa Inggris, Kak.
0: Baik, ini nih dipersiapkan juga mungkin untuk adik-adik yang mau masuk HI ya, ya. Walaupun baru 2 semester tapi kayaknya udah kelihatan nih nanti kedepannya gimana ya. Terus juga nih, ini kan dari bulan April ya persiapan. Kita balik lagi nih, kok kayaknya loncat-loncat sih, tapi gak apa lah ya. Untuk kalian sendiri dari bulan April persiapan dari HI mengajar ya, pernah gak sih ngalamin kayak aduh capek banget nih gitu untuk persiapannya, koordinasinya kesana kesini, apalagi kan di luar kota ya untuk koordinasinya dengan sekolahnya, dengan pihak gurunya gitu. Nah ini gimana kalau kalian menanggapi hal itu, pernah ngerasa capek gak?
2: Sering sih Kak. Sering banget sih kalau merasa capek Kak. Soalnya
0: keluarkan
2: itu,
0: sekarang.
2: Kebetulan kami itu sempat ada survei-survei sekolah juga Kak.
0: Baik.
2: Nah itu juga yang buat capeknya Kak, karena harus bolak-balik kan Kak. Mungkin seminggu ada mungkin 2 kali gitu Kak, untuk survei aja. Karena mencari sekolah tuh sangat susah Kak.
0: Oke, datanya itu ya yang di, ya, harus datanya. Ada kriteria tertentu ya.
2: Iya, harus benar-benar masuk kriteria kami gitu Kak.
0: Oke, dan kalau dari ketua gimana nih?
2: Mungkin selain itu, kemarin itu masa-masa surveinya itu lagi berdempetan sama jadwal UAS Kak, jadwal ujian. Jadi pressure-nya di sana sih Kak, bolak-balik survei, terus nyampe rumah ngerjain tugas, ngapalin ujian. Jadi benar-benar bentrok dan capek Kak. Jadi mikir capeknya tuh gak capek badan aja, karena mentalnya itu juga bikin capek gitu Kak. Tapi semuanya itu beneran seru sih Kak, karena dari pelaksana juga pada seru-seru aja, dibawa seru gitu Kak.
0: Oke, dibawa enjoy ya. Tapi sebelumnya kalau untuk relawan sendiri, ini milihnya gimana? Ada kriteria tertentu Kak atau?
2: Ada sih Kak kriterianya. Untuk volunteer sendiri, kami itu ada kuotanya juga. Kuotanya itu 12 orang. Dan kebetulan kami milih volunteer itu yang memang backgroundnya itu bisa mengajar sih Kak. Biar mungkin lancar aja ngajarnya nanti.
0: Oke, jadi kayak ya udah ada basicnya gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Nanti malah sama anak-anak, dia yang diajarin anak-anak. Kan gak lucu ya, kita emang sharing mulai kita yang dikasih paham sama anak-anak gitu. Tapi ada cerita lucu gak dari kalian waktu mungkin masih survei ke sana, atau yang masuk core memories kalian ketika proses survei kah, atau proses-proses menuju nanti tanggal inilah ya, tanggal 13 ini?
2: Kalau untuk hal yang terlucu selama survei sih gak ada sih Kak. Cuma kalau kendalanya baru ada. Kalau untuk survei sendiri sih kebetulan, cerita sedikit ya Kak.
0: Boleh.
2: Kebetulan kemarin itu kami gak di sekolah ini kebetulan Kak, di sekolah lain. Tapi ada sedikit hal yang membuat kami gak bisa di sekolah itu. Jadi kami sat-sat pindah ke sekolah ini Kak.
0: Oh, berarti awal rumusan masalahnya nggak di situ tuh awalnya.
2: Iya, benar Kak.
0: Ini berapa ini nih, berapa lama untuk bisa pindah?
2: Untuk bisa pindah hanya sehari sih Kak, hanya sehari langsung.
0: Oke. Okay.
2: Kami kemarin dikabarin nggak bisa di sekolah ini, baru besoknya kami langsung survei ke sekolah ini, kebetulan bisa juga.
0: Oke, okay. Itu berarti di bulan April juga atau udah Mei?
2: Udah Mei sih Kak, Juni deh. Ya kan?
0: Juni, wow, Kak. Itu kayaknya udah persiapannya udah mateng ya.
2: Iya, Kak,
0: mendekati mateng tapi malah harus pindah sekolah.
2: Iya.
0: Oh, itu gimana tuh rasanya?
2: Wih, nggak terbilang Kak rasanya.
0: Tapi semuanya pada kalau volunteernya sendiri, ya udah nggak apa-apa kita pindah gitu ya.
2: Iya.
0: Oh, oke, pada aman-aman aja lah ya. Tapi kalau untuk tadi kan pernah ya ngalamin yang namanya capek gitu dengan rutinitas yang ada, dengan bolak-balik harus bertepatan dengan UAS gitu. Tapi cara kalian untuk mengatasi hal itu dan akhirnya bisa bangkit lagi kayak ya udah ayo kita lanjutin, itu gimana tuh? Apa yang bikin kalian semangat lagi untuk di HI mengajar ini?
2: Mungkin karena udah komitmen dari awal ya Kak. Kita dari awal udah milih HI mengajar sendiri buat jadi program kerja kita. Kita juga udah milih jabatan yang kita mau. Jadi kita benar-benar harus ngejalanin sesuai dengan yang kita pilih gitu Kak.
0: Oke. Kalau dari Luna gimana?
2: Kesulitan tadi ya Kak. Kalau kesulitan sih nggak ada sih Kak. Kebetulan kami setiap kelas tuh beda-beda cara UASnya Kak. Kalau di kelas Luna sih kebetulan itu ujian tertulis. Jadi emang udah siap gitu Kak UASnya. dari sebelum survei, jadi aman-aman aja sih kak.
0: Aman-aman aja. Mm-hmm. Untuk ngebagi waktunya juga
2: udah aman.
0: Udah aman mm-hmm. gitu ya. Terus sebelumnya kalau dari Azi juga udah pernah jadi ketua pelaksana, kalau dari Luna juga udah pernah jadi CO acara gitu ya. Tentunya untuk bisa melewati hal itu kan ada pelajaran yang diambil ya. Sebagai ketua nih, apa pelajaran yang berharga yang bisa didapat dari mungkin kemarin pemira ya, mm-hmm. atau sekarang jadi ketua HI mengajar? Apa aja nih yang udah didapatkan?
1: Mungkin dari leadershipnya itu benar-benar dapat pelajaran banyak dari program sebelumnya. Mm-hmm. Terus juga kalau dulu itu kan belum tahu kalau misalnya CEO acara itu ngapain aja sih, CEO ini ngapain aja. Mm-hmm. Tapi semenjak masuk organisasi jadi ketua pelaksana, itu benar-benar bikin kita tahu semua job desk dari CEO-CEO masing-masing. Mm-hmm. Terus bikin kita kenal juga sama individu masing-masing lebih dekat gitu kak.
0: Mm-hmm. Ikut pusing juga gitu ya.
2: Betul sih kak.
1: Betul sih kak. Okay. Karena kan kalau okay. dari ketua sendiri itu kalau CEO-nya kesini kita juga harus kesana kan kak. Mm-hmm. Jadi di mana ada mereka tuh kita harus ngikut gitu. Mm-hmm. Jadi kemana-mana tuh pergi gitu kak. Mm-hmm. Gak bisa buat gak ikut gitu.
0: Harus
1: jadi,
0: mendampingi juga mm-hmm. ya. Oke, okay, leadershipnya diasah lagi mm-hmm. gitu ya. Kalau dari sebagai koordinator acara nih ya, memastikan acara biar tetap dalam koridor. Kalau tadi kan walaupun ada kendala sebelumnya pindah lokasi ya. Mm-hmm. Nah ini gimana nih biar bisa memastikan kayak udah kita harus on the track di tanggal 13 kita udah harus ke lapangan nih, pekerjaannya udah harus ini. Ini apa yang dilakukan Luna?
2: Kalau kemarin itu sih sebenarnya gak ada kepikiran sih kak untuk ganti sekolah mm-hmm. kemarin itu. Kebetulan kami itu ada tanggal yang kosong kebetulan mm-hmm. Januari. Sebenarnya kami itu mau pindah ke Januari kak, cuma karena persiapan kami udah bisa dibilang 80% ya kak ya.
0: Januari 2000?
2: 2027 kak.
0: Oh wow, agak jauh ya tapi.
2: Iya jauh banget kak. Oke. Okay. Ya. Terus itu kami gak kepikiran untuk ganti sekolah kak mm-hmm. tapi karena persiapan udah 80 ya kak ya, kalau misalnya ganti kan capek banget ya kak mm-hmm. harus ngulang lagi, survei lagi mm-hmm. Mikirin konsep lagi kak gitu mm-hmm. Jadi kami sat-satkan aja deh kak ganti okay. sekolah.
0: Sat-satkan aja, tapi nanti di bulan Juli berarti anak-anak udah masuk sekolah ya?
2: Udah kak.
0: Oke. Okay. Tapi kita lanjut lagi ngobrolin soal dunia organisasi kali ya untuk Luna dan juga Azi. Walaupun masih semester 2, tapi pengalamannya udah mumpuni lah ya. Udah pernah jadi CEO acara juga, udah pernah jadi ketua pelaksana juga gitu. Tapi menurut kalian nih sebagai mahasiswa, apakah organisasi itu penting?
1: Dibilang penting itu penting sih kak, karena dari sini kita ngerti gimana kita manage emosi kita, mm-hmm. kita manage waktu kita, kita belajarnya dari organisasi itu sendiri sih kak. Terus juga bagaimana kita buat ngobrol sama orang-orang itu dilatihnya mm-hmm. di sini gitu kak.
0: Oke, okay. Dan kalau dari Luna?
2: Kalau menurut Luna sih juga penting ya kak, karena di organisasi ini menurut Luna, Luna tuh lebih gampang berbaur lagi kak sama orang.
0: Hmm, baik, berarti memang organisasi itu salah satu wadah untuk mengembangkan diri juga ya.
2: Iya betul kak.
0: Asalkan diikuti dengan niat yang baik. Jangan cuma ambil sertifikatnya aja. Iya. Oke. Okay. Tapi kalau buat kalian sendiri ya sebagai generasi muda di zaman digital yang serba digital, serba cepat ini gitu. Tantangan kalian sebagai anak muda apa sih? Dengan kemudahan yang ada enggak kayak ayo udahlah mudah aja lah gitu.
2: Mudah aja sih. Karena teknologi menurut kami sangat bantu ya.
0: Oke, okay, tapi kan itu makin banyak informasi yang didapatkan makin banyak juga nih kayak tadi perdebatan yang ada gitu. Iya. Nah, itu gimana tuh? Kayak informasi-informasi yang beredar kan makin banyak buzzer lah, makin banyak hoax lah. Nah, itu gimana tuh kalau dari kalian menghadapinya?
2: Kalau dari kami sih mungkin menghadapinya pandai-pandai mengolah data aja sih, Kak. Iya. Mm-hmm. Pandai-pandai ngelihat mana yang benar, yang benar-benar fakta, mana yang enggak, gitu mm-hmm. sih kak.
0: Oke, okay. Itu caranya gimana? Sebagai mahasiswa HI yang sering banget punya topik-topik seru di kelas, ini kayaknya penasaran banget nih dengan dunia kelas ya kalian berdua nih. Tapi kalian satu kelas?
2: Beda kak.
0: Oh beda, oke. Okay. Terus gimana nih?
2: Kalau di kelas kami sih kak, mungkin cara mengolah datanya lihat dari berita aja sih kak. Karena kalau dari sosial media itu banyak sekali yang tidak fakta sih kak.
0: Iya, berat. Tapi menurut kalian skill yang dimiliki mahasiswa saat ini apa sih? Yang wajib banget?
2: Kalau Darna sendiri sih pandai ngeliat mana yang benar sih, Kak, skillnya.
0: Setuju sih, setuju.
2: Karena
0: ya, setuju.
2: Pasti kalau misalnya kita nggak bisa ngeliat gitu, kita bisa terikuti gitu, Kak.
0: Benar, terbawa arus.
2: Iya,
0: ya.
2: Terbawa arus, betul.
0: Kalau dari Zia gimana?
2: Mungkin
0: Azi, kok Zia sih? Oke.
2: Lebih bisa berpikir kritis aja sih, Kak.
0: Benar.
2: Karena kan kalau misalnya kita salah-salah dalam memilih berita atau apa, itu kan kita jadi terpengaruh kan, Kak. Jadi kalau bisa lebih berpikir kritis tuh kita lebih pandai dalam memilih berita yang mana, membaca berita yang benar gitu, Kak.
0: Oke. Tapi kalau kalian bisa nih di ini ya, kita berandai-andai nih. Waduh, ini kayak pertanyaannya makin lama makin ini. Tapi gak apa, ini intermezzo aja ya. Kalau kalian disuruh milih satu kekuatan, apa yang bakal kalian pilih sebagai mahasiswa? Mungkin bisa time travel kah? Atau kekuatan menghilang kah? Atau apa? Kayak tiba-tiba lagi diskusi nih, terus kalian tiba-tiba lagi menghilang, zep. Tiba-tiba ada di rumah.
2: Jujur pengen, Kak. Kepikiran juga. Pernah terpikir sih.
0: Pernah terpikir ya. Tapi selain itu apa lagi nih kira-kira?
2: Pengen menghilang aja sih, Kak.
0: Oke, berarti emang ini ya, ternyata itu menjadi salah satu beban juga ya.
2: Iya, betul, Kak.
0: Tapi kalian sendiri apakah tujuan utama nanti bakal jadi diplomat kah atau gimana nih nanti ke depannya?
2: Kalau ada jalannya mungkin jadi diplomat.
0: Oke, siap. Ini kayak obrolan kita makin ngaco deh ya. Kita akan break dulu deh teman produ, nanti kita sambung lagi ya bareng Azi dan juga bareng Luna di sini. So buat kamu yang mau nanya juga boleh deh drop question kamu teman produ langsung aja di YouTube-nya Produ Pekanbaru ataupun lewat WhatsApp-nya Produ Pekanbaru. Kita masih ngobrol banyak hal bareng Luna dan juga bareng Azi pastinya di seputar dunia pendidikan, seputar kuliah gitu ya. Silahkan langsung aja drop question kamu di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru atau Instagram-nya Pro 2 Pekanbaru. Stay tune di sini.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon. Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
2: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
5: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Kita masuk di segmen terakhir teman Pro 2 bareng Luna dan Azi di sini ngobrolin tadi soal satu aksi sejuta mimpi hadir menebar arti menginspirasi tanpa henti ya. Dan pastinya juga kegiatan dari HI Mengajar 2026 ini akan dilaksanakan nanti tanggal 13 sampai dengan 16 ya Juli 2026, bulan depan nih teman Pro 2. Dan ternyata persiapannya udah cukup lumayan matang dengan teman-teman dari panitia juga. Dan pastinya juga ada banyak hal yang pengen dilakukan gitu nanti ya ketika acara ini berlangsung gitu. Tapi buat kalian nih, mungkin boleh dong bagi tipsnya buat mahasiswa baru. Tapi sebelum kita masuk ke tips buat mahasiswa baru nanti nih, kalau kalian boleh balik lagi ke satu tahun sebelumnya, satu tahun yang lalu gitu. Waktu pertama kali masuk kuliah, apa nih yang pengen kalian sampaikan buat diri kalian sendiri?
1: Kalau dari aku sih, mungkin lebih fokus belajar aja sih, Kak.
0: Oh iya, kenapa gitu? Apakah kamu tidak fokus satu tahun ini?
1: Kalau untuk semester 2 sih fokus-fokus aja Kak, tapi kalau semester 1 kayaknya nganggap enteng gitu sih Kak jurusannya. Jadi kayak mungkin pas belajar gitu main handphone, mungkin tuh bisa dikurangi lagi sih Kak.
0: Okay,
1: pokoknya itu jangan nganggap jurusan ini santai, memang santai tapi
2: kebantai juga.
1: Iya kebantai juga, betul Kak.
0: Tuh berarti untuk mahasiswa, calon mahasiswa baru mungkin bisa ya di jangan diremehkan apapun itu,
1: iya,
0: walaupun nggak ada banyak statistik yang ada di dalam jurusan itu ya, nggak banyak matematika dan hitung-hitungan pasti semuanya, tapi yang pasti belajar itu pasti ya.
1: Iya.
0: Kalau dari Azi gimana nih?
1: Sama sih Kak, kayak Luna juga lebih fokus aja kalau di kelas. Kalau HI ini kan lebih ke teori kan Kak, jadi di kelas itu mungkin kalau kita lebih banyak mendengarkan dosen itu menjelaskan, jadi lebih sering aja mendengarkan dosen itu ngomong apa gitu Kak. Terus juga banyak-banyak baca berita gitu Kak.
0: Biar ini ya,
1: biar nyambung
0: materi dosennya. Siap. Terus kalau untuk teman-teman yang pengen aktif ikut organisasi juga, tapi kayak nantilah aku kayaknya belum bisa nih bagi waktu antara untuk kuliah aku sendiri juga masih ketar-ketir gitu. Nah ini kalian gimana nih?
1: Kalau kayaknya masuk organisasi itu beberapa orang sih mungkin ada yang gak pengen ya Kak. Tapi kalau dari aku sendiri itu mungkin teman-teman bisa coba buat masuk organisasi. Karena sebenarnya masuk organisasi itu seru. Kita bisa kenal sama angkatan atas, kita bisa kenal sama orang-orang luar. Terus juga lebih banyak kenal teman-teman sih Kak dari sana.
0: Kalau dari Luna?
2: Menurut Luna sih organisasi coba aja sih dulu Kak, karena kita tuh kalau di Komahi sendiri itu ikut organisasi itu ada tahapnya Kak. Kebetulan kalau mau ikut organisasi itu kita magang dulu, baru jadi anggotanya kalau emang mau lanjut. Cobain
0: gitu
2: aja dulu magangnya.
0: Wow, berarti ada kayak kalau orang dunia kerja tuh probation dulu ya? Probation dulu baru bisa jadi yang angkatan anggota tetap gitu ya. Terus kalau misalnya nih kita balik lagi untuk terakhir deh, pertanyaan terakhir. Kalau HI Mengajar 2026 ini bisa meninggalkan satu aja jejak kecil gitu ya untuk anak-anak di sana nanti di Kampar, ya semoga aja diharapkan bisa lancar semuanya ya nanti acaranya. Jejak apa nih yang pengen kalian tinggalkan buat anak-anak di sana?
1: Mungkin dari segi sifat adik-adiknya mungkin ya Kak, mungkin jadi lebih sopan, jadi lebih ramah sama orang-orang sekitar. Terus juga kalau dari materi kami itu kan ada food waste, mungkin nanti adik-adiknya udah gak mubazir lagi soal makanan gitu Kak. Terus juga menjaga kebersihan, lebih ke pribadi masing-masingnya gitu Kak.
0: Oke, jejak yang seperti itu yang dipengen kan. Kalau Luna sama nih?
2: Sama aja sih Kak, terutama soal yang sifat tadi sama kebersihan. Kebetulan kami ngeliat juga kemarin kebersihan dari siswa-siswa sendiri itu kurang Kak. Mungkin bakal dilatih dari materi kami itu.
0: Baik, semoga semuanya lancar. Amin. Buat Luna dan juga buat Azi, biar juga nanti balik lagi dengan vibes yang baru lagi. Dengan jejak-jejak yang ngasih dampak yang besar di dunia pendidikan pastinya. Walaupun bukan dari jurusan pendidikan, tapi bisa berbagi itu kan juga sebuah kepuasan ya bagi kita. Semoga persiapannya yang 80% ini bisa lebih maksimal ketika nanti tanggal 13 sampai 16 Juli bisa lancar semuanya tanpa hambatan. Dan tentunya juga buat relawannya juga aman-aman aja balik ke sini dengan pengalaman yang baru pastinya ya. Thank you banget teman-teman udah sharing di Pro 2 Pekan Baru di Sore Ceria. Semoga semuanya lancar deh pastinya. Dan kalau gitu teman Pro 2 kita cukupkan dulu untuk Sore Ceria kali ini. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune untuk di ngobrol bareng sama Azi dan juga bareng sama Luna. Kita akan ketemu lagi di Sore Ceria edisi selanjutnya. Nanti kita lanjut lagi di jam 5 sampai dengan jam 6 bakal ada ngobras. So, bye-bye.
1: Bye guys. Bye-bye.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: para makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina.

Lama-lama ke Mamat FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Tifa di sini ya. Dan di Ngobras kali ini, ngobrol asik edisi hari ke-22 bulan 6 2026. Kayaknya kita seru banget deh kalau ngobrolin soal yang namanya teknologi digital. Dimana kayaknya kalau orang berkomunikasi itu caranya ada banyak banget ya. Kalau orang-orang zaman dulu kan mungkin cuman saling bertukar pesan gitu kan, dengan mungkin alat-alat kayak kentongan, atau juga antar mulut ke mulut aja, atau ngirim postcard, ngirim surat, dan ngirim banyak hal lainnya untuk bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya, teman Pro 2. Tapi kalau zaman sekarang tuh pilihannya, kalau nggak ngomong langsung, ada teknologi mungkin chat, ataupun juga bisa telepon, atau Zoom meeting, ataupun juga ya udah lihat kabar dari sosmed, ya nggak sih? Tapi ternyata teman Pro 2, sekarang kan cara berkomunikasi orang itu udah banyak banget jenisnya ya, dan udah berubah gitu. Tapi nggak semua orang itu nyaman buat angkat telepon. Ada juga orang yang suka tuh chat panjang lebar kayak long text gitu, teman Pro 2. Dan ternyata nih, menurut berbagai riset, kayak riset yang dilakukan oleh Pew Research Center di tahun 2022 ya, dan juga data Reportel Digital Report, cara komunikasi itu dipengaruhi juga ternyata oleh generasi. Nah lo, generasi kan ada banyak tuh ya, mulai dari ada generasi boomer, generasi milenial, ada generasi Z, generasi Alpha, dan itu banyak banget ternyata pengaruhnya terhadap cara berkomunikasi. Apalagi nih yang deket kan, milenial dan juga Gen Z, itu ternyata punya gaya komunikasi digital yang berbeda. Karena kan emang mereka nih tumbuhnya di era teknologi yang gak sama. Dan menariknya nih teman Pro 2, perbedaan ini bukan cuma soal kebiasaan aja, tapi soal kenyamanan dan juga cara berpikir dalam merespon pesan. Oh wow, menarik banget ya obrolan kita di sore hari ini. Tapi kalau boleh jujur nih ya, BTW, kamu sendiri nih teman Pro 2 lebih suka mana nih? Lebih suka chattingan kah? Atau lebih suka teleponan atau video call? All right.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.

Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras, bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

Seribu kali, of course, dari Gea Indrawar, Gita Mampro 2. Kita masih bahas nih ya, perbedaan dari chat versus telepon gitu. Ternyata nih, usut punya usut, generasi milenial yang lahir sekitar tahun 1981 hingga 1996 masih cukup seimbang dalam menggunakan telepon dan juga chat. 50-50 lah ya. Karena banyak milenial ini masih menganggap telepon sebagai cara komunikasi yang lebih cepat dan juga jelas buat hal yang penting atau mendesak. Sementara itu buat Gen Z lahir dari tahun 1997 sampai 2012 ini tuh lebih dominan adalah chattingan aja, lebih memilih chat ternyata. Karena dalam laporan Deloitte Digital Consumer Trends, Gen Z ini lebih nyaman dengan komunikasi berbasis teks karena para Gen Z kita-kita ini tuh lebih mikirin, ini benar gak ya ntar kalau kata-katanya lebih dipikirin dulu gitu loh sebelum membalas pesan gitu. Terus juga merasa gak tertekan harus langsung respon, jadi kayak yaudah ntar dulu deh ya. Nah itu yang bikin Gen Z juga lebih fleksibel ya secara waktu. Bahkan beberapa studi juga menunjukkan kalau Gen Z ini bisa jauh lebih jarang melakukan voice call dibanding dengan generasi sebelumnya. Ya mungkin daripada voice call lebih milih voice note kali ya.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan ter...

Tapi ya teman Pro2, kenapa sih ya cara komunikasi digital antara gen milenial dan juga gen Z itu ada perbedaan ya? Why? Ternyata nih, milenial tuh bukan saat transisi ya dari SMS ke smartphone gitu. Jadi mereka tuh masih terbiasa dengan komunikasi yang lebih langsung dan juga verbal. Sedangkan kalau Gen Z ini kan lahir di era digital yang udah penuh dengan notif, chat, emoji, bahkan sampai voice note juga ada gitu. Jadi ya lebih nyaman gitu nggak sih kita sama komunikasi yang nggak harus real time? Ya udah, di chat hari ini dibalasnya 2 minggu kemudian. Ayo, siapa yang aku? Jangan kayak gitu ya. Dan ternyata emang menurut Ofcom UK Media Use Report, ini generasi muda emang cenderung untuk tidak memilih menggunakan ataupun juga menghindari telepon karena dianggap mengganggu atau terlalu mendadak. Makanya jangan heran ya kalau Gen Z itu kalau abis dimarah itu langsung kayak, kok dimarah sih kalau lagi berkomunikasi ataupun lagi ditelepon tiba-tiba ngechat, udah jangan telepon dulu, chat aja kalau

nasi mempunyai bintik-bintik ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Rio.
1: Mak, udah mak, sabar mak. Sabar mak.
0: Rio, Pak. Mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio, Rio, Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

teman berdua, ya dari obrolan kita di Ngobras kali ini bisa ngeliat ya kalau ternyata emang gak ada yang lebih benar atau lebih salah gitu. Millennial dan Gen Z ini cuma punya cara yang berbeda dalam berkomunikasi aja, tergantung lingkungan digital tempat mereka tumbuh. Dan sekarang emang muncul jalan tengah, yakni voice note, teman berdua. Jadi ya ini solusi antara chat dan juga telepon ya. Jadi emang semua generasi itu sebenarnya punya penyesuaian tersendiri gitu loh dengan cara komunikasi baru yang emang lebih fleksibel. Nah, apapun itu, baik yang chat ataupun telepon, ya semoga komunikasinya tetap lancar, tetap aman, gak ada yang miskomunikasi lagi sama berdua. Karena udah tahu ya tipikal-tipikal antara Gen Z ataupun milenialnya sendiri. Dan teman berdua, kita cukupkan dulu untuk Ngobras kali ini. Sudah pukul 17:55 waktu Indonesia Barat. Dan juga Tifa sekaligus mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah standby, yang udah stay tune di program Baru Pekan Baru dari jam 11 tadi. Udah banyak banget program yang udah di Tifa sajikan buat kamu. Lagu-lagunya juga udah Tifa putarin dari Pro 2 Hitlist tadi sampai dengan Ngobras di sore hari ini, teman Pro 2. Next, dari jam 6 sampai dengan jam 12 nanti kamu bakal ditemani sama Gibran ya. Mana nih si Gibran ya? Oke, kita bakal tungguin buat kamu. Pastinya ada Gibran yang bakal temenin di sisa 1 jam sore ceria dan juga jaga malam nanti, teman Pro 2. Kalau gitu, see you, bye-bye.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

pergerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, lahir di Tondano, Sulawesi Utara pada 5 November 1890. Beliau meninggal di Jakarta pada 30 Juni 1949 saat ia berusia 58 tahun. Sam Ratulangi mengambil gelar masternya di Swiss di University of Zurich. Di sana ia juga melanjutkan ke tingkat doktor hingga memperoleh gelar sebagai doktor ilmu pasti dan ilmu alam. Ia sangat berjasa dalam perjuangan melawan pembodohan dan kolonialisme Belanda di Manado. Ia memperjuangkan pendidikan masyarakatnya dengan baik. Ia juga terpilih sebagai gubernur pertama Sulawesi Utara yang membawa kemajuan tokoh multidimensional.

Akbar. Allahu Akbar.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tau.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

seluruh Indonesia. Ini dia Music Market. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat MLC bareng sama gue, Edit Tama, yang menilai di malam hari ini, teman pro 2, di hari Senin yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini, spesial banget kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro FM ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi, tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright, kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang kalau barengan sama Andi Rianto nih, pasti udah tahu lagunya dong ya. Pokoknya buat lo semua teman produk di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Produk FM Jakarta di 0811 800 105. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam depan, jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik, karena kita bakal ngobrol-ngobrol banget Selena setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edin udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia, Selina.
1: Hai.
0: Halo. Hai, Kak. Halo, apa kabar Selina?
1: Puji Tuhan, baik, Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya,
0: ya?
1: Di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya? Aku kayaknya dua-duanya deh, ambil deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh. Tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh, Kak, vibes-nya.
0: Oke.
1: Sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang berkomunikasi dengan orang sangat banyak itu aku baru capek.
0: Oh iya.
1: Baru sih. Sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
0: Berarti ya kan? Charging-nya adalah recharge-nya adalah nangis ya.
1: Iya, aku nangis tuh, Kak. Oh, iya. Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya, Kak. Aku gak tahu kayak aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, lagi capek banget aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis, aku tapi
0: iya.
1: Habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya.
1: Habis
0: sih.
1: Itu aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energinya balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi masih semangat ya malam hari ini.
1: Masih.
0: Ya.
1: Aku nggak tahu kenapa kalau ke radio aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Iya.
0: Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Nggak tahu. Kayak excited aja.
0: Oh wow. Apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selainnya gitu hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh makan?
1: Iya Kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang Kak, ngomongin sih, jujur
1: iya kan?
0: Sih.
1: Aku dari kemarin tadi makan dua Kak. Kayak abis ini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya. Menggendut ini abis ini.
0: Oh emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi emang sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga lagi aja sih.
0: Aja ya,
1: iya.
0: Tapi kan harusnya di idol sering dong.
1: Kalau gak males sih Kak. Aku tahu di idol kan kita dapat padel kan. Kita
0: oh,
1: dapat
0: iya.
1: Padel. Kita dapat Kak hari okay. Jumat apa hari Sabtu antara okay. Itu.
0: Oke. Okay, and then?
1: Aku cuma nontonin doang Kak. Kan ada coaching ya.
0: Bener.
1: Iya main cuma Kak Medra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Medra, Kak Niki. Kita, aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan?
0: Yeah.
1: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang Kak coaching Kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
1: iya,
0: tuh.
1: Iya Kak.
0: Astaga.
1: Nah, ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting Kak. Jadi kita enggak jadi. Kita enggak jadi pakai rok lucu terus, itu.
0: Ya,
1: akhirnya
0: sayang
1: kita cuma syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi enggak.
1: Yes,
0: astaga. Bener. Tapi ya akhirnya setelah di idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget, Kak. Bersyukur. Enggak tahu kulihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Apa?
1: Pas
0: ada
1: juga happy banget.
0: Kuku, aku.
1: Betul, vibesnya happy banget ya. I'm so happy here.
0: Alright. Thank you so much loh. Thank you loh.
1: Back to topic teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Single kemenangan yang diciptakan oleh Malini.
1: Iya, Kak Malini, Kak Jayan, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright. Gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih Kak.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya, bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke.
1: Okay. Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Gak tahu kenapa. Bener gak sih Kak? Tapi cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh nggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau aku suka.
0: Bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung stand kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
0: Oke.

0: tahan lama. Itu jujur gak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, bener-bener. Tapi ya kita gak usah meragukan ya tulisan Eka Mali ini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa. Apalagi dengan lagu dari Adrianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget
0: sih. Ya menurut aku juga keren tuh kak.
1: Oke, ngobrol-ngobrol, coba ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati.
0: Yeah.
1: Jadi buat teman-teman berdua semua yang pengen ikutan seru-seru nih malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman-teman berdua, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC barengan sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrol?
0: Aduh, ya? Gak apa-apa sejam yuk bisa. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen udang cerita-cerita di balik Idol. Yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Setengah hampir 6 bulan kali
0: hampir
1: ya.
0: Hampir 6 bulan
1: ya?
0: Ya?
1: Dari berarti kita sempat karantina Desember, okay. Januari, mm-hmm. sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, result and reunion-nya ya?
1: Konser kemenangan gak?
0: Oh, konser kemenangan?
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu, jadi dari result reunion ke konser kemenangan, kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita gak boleh ya?
0: Iya bener.
1: Itu perbedaannya.
0: Oh bener.
1: Serasa gak karantina aja sih, waktu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Serasa akhirnya bebas gitu.
1: Iya.
0: Ya. Tapi ada gak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako.
0: kok ngelawa?
1: Nunggu. Kan kita sering mau syuting kan, jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting.
0: Oh,
1: okay, ngantri.
0: Okay.
1: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih, itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih, karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu bosen ngobrol akhirnya.
1: Gak ada HP soalnya. Coba kalau ada HP kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Bener.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing gitu.
0: Seru sih. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin apa menuju ke final berarti makin dikit orangnya kan. Itu gimana rasanya, sedih ya pasti ya?
1: Sedih banget kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini sangat sedih. Okay. Kayak merasa ya Tuhan aku sangat kesepian ya Tuhan, aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal,
0: dari awal kak.
1: Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh kak.
0: Selin lagi.
1: Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Nggak expect selama ini.
0: Sampai final ya, sampai selesai ternyata masih bareng.
1: Ya ampun, sedih banget. Tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu?
1: KZ sih, pas KZ pulang.
0: Oh KZ, kenapa tuh? Emang deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama KZ kan. Dari judging tuh aku satu hari sama KZ. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu Kezi kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan tuh dari aku kak, selamat dari sini, kapan Kezi kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu kak, jadi teman rame aku dia. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah. Dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau kak. Karena teman aku yang satu. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Dia kan masih deket kan. Okay. Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun, dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama Casey tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan Casey tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Apa ditinggalin? Itu kayak
0: clumsy ya.
1: Clumsy banget kak Casey itu. Mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya.
0: Okay.
1: Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau nggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan Casey. Please.
0: Selalu melengkapi ya emang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi bener-bener sedih itu sih pas Casey pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada nggak

0: maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Celine sampai sekarang masih inget, masih diterapkan bahkan.
1: Kalau Celine tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Celine pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Celine juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Celine tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha sempat ngejelasin juga. Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah.
0: Betul.
1: Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang, cerita yang sama lagi tapi ke beda orang, kan masih feel-nya beda gitu.
0: Oke,
1: ya gitu sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu.
0: Okay.
1: Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya. Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke. Kalau malam hari ini.
1: Kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke. Tapi kalau menurut Celine gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diceritain sama Mahal ini, Happy Andromeda, Gian Prayas, dan juga Nirianto, ini menurut Celine
1: tentang apa? Celine,
0: tentang apa nih?
1: Ini pertanyaannya sulit tanya ya.
0: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja gitu loh.
1: Maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Celine ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu
0: betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksik aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih, misal kalau Celine ada di posisi itu, apakah Celine akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap
0: akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Aku mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini ya, karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar. Oke.
1: Iya, tapi aku sekarang kan enggak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja. Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
1: Takutnya nggak bisa keluar, bukan takutnya kenapa-napa.
0: Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati ini barengan sama Andi Rian. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Celina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina. Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Tapi yang bikin apa aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Ada vokal directnya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamelto.
0: Wow, Kamelto ya berarti.
1: Dan juga ternyata aku udah baru tahu pas kemarin dari Kamelto ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya beneran.
0: Kok malah jadi ragu? Bener. Okay. Iya. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun iya. Sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Papto okay. Kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau di punya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin rasanya. Lebih rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat ngena lah ke orang-orang.
0: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
1: Amin. Ada amin teman-teman.
0: Okay. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu
1: kilat
0: hari
1: sekali,
0: jadi ya katanya.
1: Kilat sekali Kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke.
1: Okay. Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggalan katanya masih diganti, liriknya diganti masih ada.
0: Oh wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan-perubahan yeah, terjadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak bahkan enggak.
0: Waduh. Lagi di studio nih, lagi recording. Yeah. Kayaknya enakan gini deh gitu.
1: Kan
0: ya?
1: Lagi tengah-tengah recording kan Kak. Hmm. Kita lagi break sebentar nih, lagi di dengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan nah kayak gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
1: Saya aminin dulu baru.
0: Iya, terbukti dong.
1: Iya, kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya.
0: Masih kayaknya ya.
1: Saya kayak enggak share sama diri saya sendiri deh, Kak. Ini saya beneran penyanyi bukannya.
0: Aduh, halo. Masa bukan penyanyi juara satu? Ya mungkin dong.
1: Gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo. Ayo, please
0: dengar
1: aku.
0: Aduh, seru banget deh. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
1: Yuk.
0: Kita, aku sih lebih tepat. Aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid Question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, sedang makan dong.
1: Udah excited banget ya.
0: Oke, rapid question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan. Nanti Selin jawab secara cepat. Oke? Okay? Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kayaknya saya mending diem deh.
0: Aduh, jangan dong. Nanti gak main diem. Dong ini namanya dong. Okay, sekarang kita main rakus barengan sama Selina. Alright, pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP,
0: okay. Tapi kan karantina gak ada.
1: Kalau gak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu Kak.
0: Bener.
1: Enggak, kalau enggak belajar lagunya kita buat Senin dong Kak.
0: Oh iya bener juga. Tapi kan enggak boleh pegang HP. Belajar lagunya dari mana?
1: MP3
0: beneran MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, bisa kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih Kak, kita sangat canggih.
0: Sebisa mungkin enggak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan Kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru Kak.
0: Oh iya.
1: Kita enggak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi enggak ada maksudnya enggak disediain PC atau laptop gitu enggak?
1: Enggak dong Kak.
0: Enggak ya.
1: Kita harus fokus. Harus fokus.
0: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk Idol.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya, kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya bener-bener.
1: Iya, maksudnya kayak di orang-orang melihat aku, oh beneran penyanyi gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang gak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Okay.
1: Nah itu menurut aku lumayan berani ya. Dan
0: iya
1: melawan
0: sih
1: banyak orang di sini.
0: Oh betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak pastinya.
0: Betul, satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara-cara menghadapinya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak.
1: Aduh,
0: sebentar
1: lagi.
0: Tapi gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain sih, Kak.
0: Oh, iya.
1: Sempat. Sempat kayak ngedrop juga pastinya sempat ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Oke, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola. Asik.
1: Asik. Abis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Gak. Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
1: Dubai Chewy Cookie.
0: Oke.
1: Makan.
0: Makan ya.
1: Nggak tahu kalau makan tuh pasti happy.
0: Oke, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah, ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
1: Oh my god.
0: Apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
0: Tapi biasanya the nasi best. Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak gak sih?
0: Iya, enak. Ya enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Bener. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar.
1: Ya.
0: Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar.
1: Emang lapar aja.
0: Kali gitu kan. Ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja.
1: Ganjelnya 2 bungkus, guys.
0: 2 bungkus, bener. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Aduh, enggak ada lagi kak yang
0: masa.
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
0: Eish, keren. Bagus, bisa ngeles.
1: Terlalu
0: jujur ya, maaf ya.
1: Tapi okay. Iya sih kayak enggak tahu kayak belum kayak, ada yang.
0: Belum pengen. Ada ya. Kayak ya udah aja lah ya. Benar. Oke. Okay.
1: Aneh gak sih kak?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya?
0: Enggak.
1: Tak kira, sumpah takut aneh lagi. Takut enggak. Ternyata aku
0: tenang aja, tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa
0: depan. Ya, kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Masa gitu. Depan, iya.
1: Masa
0: kenapa,
1: depan.
0: Kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa, maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa, habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
0: Okay,
1: nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi
0: pengen tahu aja. Spill dikit boleh kali.
1: Iya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
0: Waduh. Nah, kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Celina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Okay. Amin di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja, please bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Ya, betul, pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke. Okay. Ada spesifik negara atau kota?
1: Gak ada sih sebenarnya.
0: Oh gak ada ya tapi...
1: pengen sebenarnya aku kayak mungkin ke Amerika ya.
0: Amerika.
1: Pengen.
0: Seru sih, seru.
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini, Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
0: Alright, berarti itu ya,
1: yeah.
0: Luar negeri lah ya.
1: Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
0: Ya gak tahu.
1: Belum nikah kan ya?
0: Kenapa kayak takut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Coachella.
0: Alright, ini dia Rakus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright.
1: Hai.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Produ yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita relay se-Indonesia.
1: Asik. Iya. Sampai Semarang kok, iya. Juga bisa dengar.
0: Sampai Semarang juga ada.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik, ya, oh berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman. Saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu habis ini ya.
0: Udah.
1: Ya jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter, minta tolong.
0: Betul.
1: Ya kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang Mari jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nama Tuhan Yesus.
0: Lagu yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Okay. Ninda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagu yang mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Salah lagu.
0: Kocak.
1: Itu kan Hikayatu Tine. Oh Hikayatu
0: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stress rilisku. Widih.
1: Sumpah, terima kasih.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
1: Amin. Tapi emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga. Kayaknya jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama ada Novel nih ya. Kayaknya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Aduh, oh, ya. Mau nongkrong. Boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Aduh. Gak tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, aku ngucapin terima kasih banyak. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
0: Amin.
1: Terima kasih sudah selalu ada buat aku. Asik. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul di sekali
1: Produa.
0: Betul. Bisa kamu request ya di Produa FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Kak Yadi.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Aku have fun banget di radio jujur. Really? Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Iya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti
1: ya. Iya, mau banget.
0: Mau ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Produ, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya. Sumpah Mati terutama, bisa di semua di SP. Yeah.
1: Yes.
0: Musik video atau visualizer?
1: Apa itu?
0: Namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Lirik video, itu lebih gampang.
1: Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys. Baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada. Baru ini sih lirik video sih,
0: ya. Ya. Bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: Ya. YouTube apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya.
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Benar.
1: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget lagi.
0: Emang terlalu polos sebenarnya.
1: Maaf.
0: Benar-benar tentunya bisa di request di Pro 2 FM yes. seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Celine, sukses terima selalu kasih, untuk project-projectnya. Ditunggu single-single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama satu jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan tentunya abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
1: Selina Grace
0: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.

2,4 FM Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2. And we are married again teman Pro 2. Dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2 bareng aku Gibran Wahyu yang bakal nemenin kamu ya sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2. Jadi makannya stay tune terus teman Pro 2. Aku bakal nemenin malam kamu di hari Senin ini tanggal 22 Juni ya 2026. Seperti biasa teman Pro 2, kalau di jam 8 biasanya kita ada di obrolan komunitas. Kali ini spesial komunitas sosial teman Pro 2. Nanti kita bakal ngangkat salah satu komunitas sosial ya yang ada di Indonesia. Kalau gitu kita stay tune terus teman Pro 2 di Pro 2 Pekanbaru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Halo?
3: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo?
2: Jin, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Hah? Yang benar?
6: Oh no!
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
8: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Nah, Teman Pro 2 kali ini kita bakalan ngomongin salah satu komunitas yang ada di Riau, Teman Pro 2, yang namanya Relawan Muda Riau atau RMR. Ya, Relawan Muda Riau merupakan organisasi kepemudaan yang berdiri sejak tahun 2017 dan fokusnya itu pada 3 bidang utama, yaitu pendidikan, sosial, dan juga lingkungan. Organisasi ini, Teman Pro 2, memiliki tagline tangguh, berempati, dan juga santun, yang menjadi semangat para relawannya dalam memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat. Menarik lagi, Teman Pro 2, komunitas ini tuh lahir dari keinginan anak-anak muda Riau untuk punya wadah yang untuk dijadikan perbuat baik ya, Teman Pro 2, dan terlibat langsung dalam berbagai persoalan sosial di daerah. Nah, jadi Teman Pro 2 bukan cuma aktif di media sosial aja nih ya relawannya, tapi juga turun langsung memberikan dampak positif di lingkungan sekitar. Nah, kalau selama ini Teman Pro 2 mungkin banyak yang bilang Gen Z itu cuma sibuk scrollingan doang, Relawan Muda Riau itu justru ngasih kalau anak muda nih juga bisa jadi agen perubahan. Nah, selain itu, Teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol ya soal kegiatan-kegiatan keren yang mereka lakuin di lapangan.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak

0: Podcast atau Football Podcast. Tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Kopinya enak banget, Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
2: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
1: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
2: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
1: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
2: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
2: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
3: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
4: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Dan di Relawan Muda Riau tersendiri, Teman Pro 2 ada berbagai program sosial rutin yang dilakuin nih. Salah satunya adalah gerakan sedekah Jumat, yaitu membagikan makanan sama masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, mereka juga aktif dalam kegiatan bantuan sosial, penyaluran sembako, dan juga aksi kemanusiaan saat terjadi bencana. Dan melalui kegiatan seperti ini, para relawan belajar banyak hal, mulai dari kerjasama tim, komunikasi, kepemimpinan, sampai kemampuan menyelesaikan masalah di lapangan. Dan skill kayak gini Teman Pro 2 sering banget nggak diajarin di kelas, tapi ya berguna banget untuk dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada yang nanya Teman Pro 2, jadi relawan tuh ngapain aja sih dan dapat apa sih gitu ya? Tapi jawabannya tuh bukan cuma pengalaman aja, tapi juga jaringan pertemanan baru, kemampuan diri yang berkembang, dan juga tentunya kepuasan karena bisa membantu sesama.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
3: Nggak tahu.
2: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Hah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Ah, serah deh, serah.
4: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Selain bidang sosial itu Pemro 2, relawan muda Riau juga aktif di sektor pendidikan. Dan salah satu program yang cukup dikenal adalah Sapa Sekolah, yaitu kegiatan edukasi yang menyasar pelajar di berbagai sekolah juga. Dan program ini Pemro 2 biasanya menghadirkan motivasi, pengembangan karakter, sampai edukasi tentang kepedulian sosial. Bukan cuma itu ya, mereka tuh juga sering banget ngajakin anak muda untuk lebih peduli sama isu lingkungan. Mulai dari kampanye pengangguran sampah plastik gitu ya, pembagian tumbler ramah lingkungan, sampai edukasi jaga lingkungan hidup. Menarik yang lagi Pemro 2 ya, isu lingkungan saat ini tuh memang ya kita lihat-lihat ya jadi salah satu perhatian besar generasi muda di seluruh Indonesia. Dan banyak penelitian juga menunjukkan kalau anak muda itu semakin sadar kalau perubahan kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai atau ikut kegiatan bersih lingkungan gitu ya, bisa ngasih dampak besar kalau dilakuinnya bareng-bareng Pemro 2.

Teman berdua dan dibalik semangatnya ngebantu orang lain ya, ternyata para relawan itu juga bisa ngalamin yang namanya volunteer burnout atau kelelahan relawan. Kondisi ini tuh juga terjadi teman berdua kalau ketika seseorang tuh terlalu sering terlibat dalam kegiatan sosial sampai lupa jaga kondisi fisik dan mentalnya sendiri. Karena itu teman berdua, banyak komunitas relawan termasuk relawan muda Riau ya, mendorong anggotanya untuk tetap ngejaga keseimbangan antara aktivitas sosial, pendidikan, pekerjaan, dan juga waktu istirahat. Sebab teman pro 2 ya, ngebantu orang lain tuh bakal lebih maksimal kalau diri kita sendiri tuh juga dalam kondisi sehat dan juga bahagia. Dan dari kisah relawan muda Riau ini teman pro 2, kita bisa belajar kalau kontribusi itu gak harus yang selalu besar gitu ya. Kadang hal sederhana kayak ikut kegiatan sosial, bagi ilmu, atau peduli sama lingkungan sekitar udah menjadi langkah awal untuk nyiptakan perubahan. Nah, jadi pertanyaannya sekarang teman pro 2, kalau ada kesempatan jadi relawan kali ya, mau ikut terjun langsung atau masih sebatas kasih like and share aja teman pro 2? Kalau bisa sih buat nambah pengalaman juga ya, kamu juga bisa join sih teman pro 2. Kalau gitu teman pro 2, kita close dulu ya untuk obrolan komunitas spesial komunitas sosial di hari ini. Dan nanti jangan kemana-mana teman pro 2, seperti biasa di jam 9 kita bakalan ada di bagi-bagi, bahas gini bahas gitu. Keep stay tune.

88.4 FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, and we are made again teman Pro 2 di jam 9 ini. Kita masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Tadi, lagunya deep banget teman Pro 2 ya. Kalah dari Fadil Jaidi teman Pro 2, expect gak kalian suaranya sebagus itu gitu ya. Yang biasanya sering banget bikin konten lucu, taunya suaranya sekali serius bagus banget teman Pro 2 buat jadi masukin playlist kamu ya. Masukin aja langsung teman Pro 2 ya, ada kalah Fadil Jaidi. Kalau gitu teman Pro 2, kita dibagi-bagi bahas gini, bahas gitu. Kita bakalan ngobrol-ngobrol santai, chill-chill aja teman Pro 2 sambil lagu-lagu yang enak-enak juga nih bakalan aku puterin buat kamu. Kalau gitu keep stay tune terus di Pro 2 Pekan Baru.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Selamat malam teman Pro 2. Wah, semoga malam kamu hari ini teman Pro 2 berjalan dengan lancar dan juga santai-santai aja teman Pro 2 ya. Ada yang lagi mungkin ya, kamu lagi jalan nih, lagi di jalan mau OTW nongki kali ya, atau OTW kemana aja teman Pro 2 ya. Atau buat kamu yang enggak lagi ngapa-ngapain di rumah aja, rebahan aja mungkin sambil dengerin aku gitu ya. Atau mungkin lagi abis buka chat teman Pro 2, buka chat seseorang yang terakhir online mungkin 2 jam lalu, atau ya lagi online tapi enggak dibales chatnya teman Pro 2. Waduh. Ngomongin soal chat nih teman Pro 2, kadang yang bikin bingung dalam hubungan itu bukan cuman pesan yang enggak dibales aja kali ya. Tapi saat seseorang itu sebenarnya perhatian tapi jarang ngungkapinnya teman Pro 2. Enggak banyak kata-kata manis, enggak terlalu romantis, cuek gitu ya. Bahkan kadang ya kesannya memang cuek banget gitu teman Pro 2. Tapi ternyata enggak semua orang nyaman nunjukkan perasaan mereka tuh secara terbuka. Ada yang lebih suka ekspresikan rasa sayangnya tuh lewat tindakan dibanding sama ucapan. Nah, dalam psikologi teman Pro 2, salah satu karakter kayak gini tuh dikenal sama istilah avoidant attachment. Dan malam ini teman Pro 2 kayaknya seru banget ya, kita bakal ngebahas hal ini. Kita bakal ngobrol tentang cara pasangan avoidant nunjukin rasa cintanya. Karena bisa jadi teman Pro 2 yang selama ini kamu anggap cuek, ternyata nih ya punya cara sendiri untuk peduli.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Kalau biasanya orang-orang tuh sering banget ya nunjukin cinta tuh lewat kata-kata manis atau chat panjang long text gitu teman pro 2 sebelum tidur ya. Pasangan yang avoidant ini sering banget punya cara yang beda. Mereka tuh mungkin gak terlalu sering bilang kayak aku sayang kamu atau I love you kali ya. Tapi mereka tuh nunjukin perhatiannya lewat tindakan teman pro 2. Misalnya tiba-tiba ngingetin kamu makan, nemenin pas lagi ada masalah, atau selalu bisa diandalin ketika kamu tuh butuh bantuan. Karena bagi mereka tindakan tuh sering banget kerasa lebih tulus dibanding sekedar ucapan doang. Nah jadi kalau pasangan kamu teman pro 2 gak banyak ngomong soal perasaan, coba aja ya perhatiin sama apa yang dia lakuin. Karena bisa jadi rasa sayangnya tuh justru kelihatan dari hal-hal kecil yang sering dianggap biasa. Makanya jangan buru-buru aja teman pro 2 buat nilai seseorang gitu ya, karena dia tuh gak peduli cuman karena dia gak romantis kayak yang lain-lain gitu ya. Tapi ya setiap orang itu punya bahasa dan juga caranya yang beda-beda. Termasuk pasangan yang cenderung avoidant nih teman-teman berdua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Dan salah satu tanda pasangan avoidant itu mulai benar-benar nyaman nih teman perdua adalah ketika tuh mereka udah mulai ngebuka cerita tentang dirinya. Lebih terbuka gitu teman perdua, kedengarannya sih ya sederhana gitu ya. Tapi bagi mereka, bagikan perasaan atau pengalaman pribadi ini bukan hal yang mudah. Karena itulah ya teman perdua, saat seseorang itu yang biasanya tertutup mulai bercerita tentang ketakutan, masalah, atau hal-hal yang selama ini disimpan sendiri, itu tuh bisa jadi tanda kalau dia tuh percaya sama kamu. Mereka juga cenderung butuh ruang pribadi teman perdua, butuh ruang untuk me time gitu ya. Nah ini tuh yang sering disalahpahamin gitu teman perdua, ketika pasangan tuh yang pasangan avoidant ya minta waktu buat sendiri, belum tentu dia tuh lagi menjauh atau kehilangan rasa sama kamu. Bisa jadi dia tuh cuman lagi recharge energinya teman perdua, dan juga itu juga caranya masing-masing ya, tiap orang tuh punya cara untuk recharge-nya beda-beda gitu ya. Hubungan yang sehat itu bukan berarti harus selalu bareng-bareng terus teman perdua bersama setiap saat, tapi kadang ngasih ruang juga jadi salah satu bentuk menghargai pasangan.

Ternyata cinta itu nomor dua nggak selalu ditunjukin sama cara yang sama. Ada yang ekspresif, ada yang romantis, ada juga yang suka ngasih kejutan nomor dua. Tapi ada juga yang lebih nyaman nunjukin rasa sayang itu lewat perhatian kecil, bantuan nyata, dan juga kehadiran pas lagi dibutuhin nih nomor dua. Wow, unik ya. Kalau pasangan kamu nomor dua termasuk tipe yang avoidant, ya mungkin yang dibutuhin itu bukan nuntut dia tuh jadi orang lain sih nomor dua. Kalau bisa ya, tapi ya coba aja diomongin dulu baik-baik. Tapi coba aja juga ya untuk memahamin gimana caranya untuk mengekspresikan perasaan. Karena pada akhirnya nomor dua ya, hubungan yang baik itu bukan soal siapa yang paling sering buat ngomong I love you tuh nomor 2. Waduh. Melainkan gimana dua orang itu bisa saling memahamin, nerima pendapat, dan juga tetap bertahan ketika keadaan gak selalu mudah. Yah, intinya saling ada dan juga saling support nomor 2. Kalau gitu kita lanjut dibagi-bagi di jam 10 nanti nomor 2. Keep stay tune.

Lobo-lobo ke Mamat FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dijaga malam, jangan galau malam-malam di jam 10 ini teman Pro 2. Di malam Selasa kamu ya. Wow, gimana malam kamu teman Pro 2? Masih enjoy, atau lagi asik-asiknya nih buat lagi dengerin lagu kali ya. Lagi self-healing kali teman Pro 2, atau lagi self-reward, self-love kali ya. Teman Pro 2, dan kali ini kita masih dibagi-bagi teman Pro 2 ya. Kita masih ngomongin soal hubungan, kayaknya asik juga nih teman Pro 2 ya. Mungkin kasih aku bakal ngasih beberapa tips kali ya buat kamu nih.

Masih ngomongin soal perkara hubungan nih teman berdua ya. Wow, kayaknya memang malam ini tuh lagi seru-serunya gak sih teman berdua ya buat ngebahas hubungan kali ya. Ya hubungan tuh bukan cuman sama orang terdekat teman berdua, bukan cuman sama pacar atau pasangan kali ya. Hubungan yang lain teman berdua sama keluarga, sama teman, sama sahabat juga masih termasuk nih teman berdua. Kadang tuh ya di dalam hubungan yang bikin pusing itu bukan karena masalahnya nih. Justru obrolan-obrolan sensitif kayak keuangan kali ya, cemburu, atau kebiasaan pasangan mungkin nih, atau ya orang terdekat kamu teman berdua ya yang bikin kesel sering jadi pemicu pertengkaran. Padahal sebenarnya topik sensitif itu nggak harus selalu berakhir dengan adu argumen. Kuncinya teman berdua ada di cara buat nyampaikannya. Salah satu hal penting adalah milih waktu yang tepat teman berdua. Jangan ngebahas masalah pas ya lagi pasangan kamu tuh lagi capek ya, stres atau lagi buru-buru atau lagi emosinya tuh lagi nggak stabil. Pilih momen aja ya sambil kalian tuh sama-sama tenang dan juga nyaman untuk ngobrol. Karena teman berdua, masalahnya itu bukan pada apa yang dibahas nih biasanya ya, tapi kapan dan juga gimana pembicaraan itu dimulai teman berdua. Intinya, timing itu paling penting buat nyampaikan permasalahan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Weh, cupu.
3: Lo ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
2: Kok pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong pu sekolah. Dia mata itu dua bukan empat.
4: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nenek-nenek. Makanya rawat mata itu baik-baik.
2: Kau ini masih SMP supaya pakai kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
3: Kamu jahat sekali. Lebih baik sama tit aja sudah.

0: adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Untuk nomor 2, biasanya nih masalah dalam hubungan itu bukan karena topiknya terlalu sensitif ya, tapi karena kita tuh udah sibuk nyiapin jawaban sebelum orang lain itu selesai buat ngomong. Misalnya nih, ada teman kamu nomor 2 lagi curhat nih soal kekecewaannya gitu ya. Tapi kita tuh langsung ngomong gitu ya. Ah, gitu aja dipikirin gitu ya. Atau anggota keluarga lain nih lagi nyampaikan keluhan gitu, malah dipotong dengan pembelaan diri. Padahal nomor 2, menurut berbagai studi komunikasi interpersonal nih ya, merasa didengarkan adalah salah satu kebutuhan emosional paling dasar manusia, nomor 2. Jadi manusia ini memang paling pengen didengar, tapi kadang juga susah buat ngedengerin ya, nomor 2. Nah, saat seseorang ngerasa didengar, suasana tuh bakal jauh lebih tenang dan kemungkinan konflik nya juga berkurang. Kalau ada obrolan yang cukup sensitif, coba biasain aja ya buat dengerin sampai selesai dulu nih, fokus sama apa yang disampaikan, bukan sama balasan yang pengen kita keluarin. Kadang solusi terbaik itu bukan kata-kata yang panjang gitu ya teman pro 2, tapi ngasih ruang biar orang lain itu bisa nyampaikan isi pikirannya dengan nyaman, itu udah jadi salah satu solusi terbesar yang bisa kita lakuin.

Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Dan nomor 2, satu kalimat nih yang biasanya bikin obrolan tuh jadi perdebatan ya. Kayaknya kayak gini tuh nomor 2. Contohnya nih, dibanding kalau kamu tuh bilang, kamu tuh selalu bikin masalah nih. Bakal jadi lebih baik ya kalau disampaikan tuh jadi, ya aku tuh sebenarnya ngerasa kurang nyaman sama situasi ini. Nah, jadi lebih halus aja penyampainya nomor 2 ya. Karena dalam komunikasi, hal ini tuh dikenal sebagai penggunaan I statement atau kalimat yang berfokus sama perasaan diri sendiri, bukan nyalahin orang lain. Dan cara ini bisa diterapin di mana aja, pas diskusi sama teman organisasi, pas nyampein masukan ke rekan kerja kali ya, atau pas bahkan ya nih ketika ngobrol sama orang tua. Karena ketika seseorang itu ngerasa diserang, teman berdua, respons alami mereka adalah bertahan. Tapi ketika kita menyampaikan perasaan dengan tenang, peluang untuk saling memahami jadi lebih besar.

0: teman Pro 2 siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Selain memilih kata-kata yang tepat teman pro 2, ternyata ada juga ya obrolan yang sebenarnya penting tapi gagal karena waktunya kurang tepat. Biasanya nih, pas kamu lagi ngebahas masalah, pas lagi orang lain tuh lagi capek, lapar, atau bahkan buru-buru ya, atau pas lagi emosinya tuh lagi tinggi, biasanya cuman bikin situasi tuh bakalan jadi rumit aja. Nah, kalau memang ada hal yang perlu dibicarain, coba deh pilih aja waktu ketika semua pihak itu ya lebih tenang dan juga siap untuk ngedengerin. Selain itu, jangan cuman fokus sama masalahnya aja teman pro 2, coba arahin deh pembicaraannya ke lebih ke yang solutif gitu ya, lebih ke solusinya aja daripada terus ngulang-ngulang siapa yang salah. Lebih baik diskusikan apa aja yang bisa dilakuin setelahnya. Karena tujuan komunikasi itu bukan untuk cari pemenang teman pro 2 sebenarnya ya, melainkan cari jalan keluar yang sama-sama baik. Nah, itu teman pro 2, kita tadi udah sempat bincang-bincang ya gimana caranya untuk ngebicarain masalah di hubungan gitu teman pro 2. Entah itu di hubungan pertemanan kamu, pasangan kamu, atau keluarga, atau bahkan sahabat kamu teman pro 2. Intinya setiap permasalahan itu ada waktunya teman pro 2. Ada waktu untuk dibicarakannya, untuk membicarakannya teman pro 2 ya, dan juga ada juga cara-cara untuk ngomonginnya. Kalau gitu teman pro 2, kita close dulu untuk bagi-bagi malam hari ini, dan sekalian aku mau pamit dari ruang dengar kamu teman pro 2, karena dari tadi kita udah bareng-bareng ya, enggak kerasa gitu ya teman pro 2. Tapi jangan khawatir teman pro 2. Seperti biasa bakalan ada just music buat kamu untuk nemenin kamu di jam 11 nanti sampai jam 12 malam nanti buat nemenin aktivitas kamu teman pro 2. Kalau gitu, aku Gibran Wahyu pamit. Bye bye teman pro 2. Good night and enjoy your night teman pro 2.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor Banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab Banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat Banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat Banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: ngelik, kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh, ini kan cuma tiket doang Des. Dimana bahayanya coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhu.
2: Kamu pernah mikir gak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

0: jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ah. .2 bintang.
1: Yes, kamu apaan sih?
0: Nah, apa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
1: Bukan sirik loh, tapi gaya bahasa kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
0: Alay gimana sih? Biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
1: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu. Pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget, seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
0: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
1: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
0: Siap bosku.
2: Totalnya Rp143.500 ya kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: Kris, bukan QRIS.
5: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Inspirasi.
1: Setiap orang adalah unik dengan kehidupan yang mereka jalani, sehingga tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Namun, menemukan dan mencintai diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Seseorang merasa takut menjadi dirinya sendiri karena mereka merasa dirinya buruk. Ketika ada orang yang berusaha mendekat, orang tersebut seringkali menghapus dirinya sendiri dari kehidupan mereka karena takut mengecewakan. Namun, di hadapan seseorang yang baru dikenal, mereka menyadari bahwa menjadi diri sendiri bukanlah suatu kesalahan. Mereka diberi pengertian bahwa tetap menjadi diri sendiri adalah hal yang penting, tetapi juga perlu tahu bagaimana mengendalikannya. Tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri, karena saat melakukannya, seseorang dapat melampaui batas diri dan bisa menjadi lebih baik.

Teman Pro 2 selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Senin 22 Juni 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2.

Selamat pagi teman Pradua, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi FM 88,4 MHz yang kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Selasa 23 Juni 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
3: Produe. Teman terbaik kamu.
4: Teman Produe, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Produe yang dimuliakan Allah, nah hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadduihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Mathalu jasadi idza ishtaka minhu adu tada'a lahu sa'iril jasad." Mathal mu'minina fi tawadduihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi. Seperti satu bangunan tubuh, idza ishtaka minhu adu, dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda, dia harus memiliki sifat kepedulian, sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik, dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya, tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan, baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda, Utsman bin Affan adalah pemuda, Zaid bin Sabit adalah pemuda, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda, dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya

0: satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idastaka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'alahu sa'irul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian, yang kita memperbaiki diri juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup juga memperbaiki keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, jazakumullah khair, kul amin antum bi khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Produser.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Instagram adalah aplikasi yang awalnya bernama Bourbon dan didirikan oleh suatu perusahaan yang bernama Bourbon Inc. Dipelopori oleh kedua CEO mereka itu Mike Krieger dan Kevin Systrom pada tahun 2010. Bourbon Inc. merupakan sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi dan mobile phone. Pada awalnya, aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh iPhone saja dan memiliki terlalu banyak fitur, namun akhirnya dikurangi oleh Mike Krieger dan juga Kevin Systrom menjadi aplikasi untuk share foto, komentar, dan like. Pada akhirnya, pada tahun 2012, perusahaan Facebook secara resmi mengambil alih pengelolaan Instagram. Dan setelah melewati waktu yang cukup panjang, pada tahun 2016, logo resmi Instagram pun diubah dan diperkenalkan ke publik dengan tampilan yang lebih stylish serta elegan seperti yang kita jumpai saat ini.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

Memperdue, pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong proses pengusulan pendiri Kota Pekanbaru Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah atau yang lebih dikenal dengan marhum Pekan itu Memperdue, agar ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Dan upaya ini juga dilakukan dengan melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho juga mengatakan salah satu langkah yang sudah dilakukan itu adalah mengusulkan nama marhum Pekan sebagai nama jalan tol yang berada di Kota Pekanbaru. Dan menurutnya hal ini juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan gelar pahlawan nasional. Beliau juga menegaskan pemerintah Kota Pekanbaru akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar seluruh persyaratan yang dibutuhkan dapat segera diselesaikan. Dan menurutnya penetapan marhum Pekan sebagai pahlawan nasional merupakan bentuk penghormatan atas jasa besarnya dalam sejarah berdirinya Kota Pekanbaru. Sementara itu juga, Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid mengatakan juga dukungan terhadap upaya tersebut. Dan beliau juga berharap seluruh proses dan kelengkapan administrasi bisa segera dipenuhi sehingga pengajuan gelar pahlawan nasional bisa segera terrealisasi. Karena menurutnya penetapan marhum Pekan sebagai pahlawan nasional bukan hanya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Pekanbaru, tapi juga menjadi bagian penting dalam mengenalkan sejarah dan perjuangan pendiri Kota Pekanbaru kepada generasi muda.

Informasi berikutnya teman Pre2, prestasi membanggakan kembali ditorehkan generasi muda Riau. Dua pelajar terbaik asal Kabupaten Siak dan Kabupaten Indragiri Hilir berhasil lolos sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau juga Paskibraka tingkat nasional tahun 2026 dan akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus mendatang. Kedua pelajar ini adalah Rizky Aditya Siregar dari MAN Insan Cendikia Siak dan juga Arifa Rahma Maulidia dari Maulida, maksud kami teman Pre2 dari SMA Negeri 1 Kritang, Kabupaten Indragiri Hilir, dan mereka terpilih setelah melalui proses seleksi ketat yang diikuti perwakilan terbaik dari seluruh Indonesia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Riau, Bobby Rahmat juga mengatakan sebelumnya Riau mengirimkan 6 calon paskibraka untuk mengikuti seleksi tingkat nasional. Dari jumlah tersebut, dua peserta berhasil lolos dan dipercaya menjadi wakil Provinsi Riau. Nah, menurutnya, keberhasilan ini juga merupakan hasil dari pembinaan yang dilakukan secara berjenjang serta kerja keras para peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi nasional. Dan beliau juga mengingatkan kedua pelajar yang terpilih agar menjaga kesehatan, disiplin, dan juga mampu menunjukkan karakter positif selama menjalankan tugas sebagai wakil Provinsi Riau. Ia juga berpesan agar para calon paskibraka terus menjaga kebugaran fisik, memperkuat mental dan spiritual, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan dan budaya Melayu yang menjadi identitas masyarakat Riau. Informasi ini dikutip dari situs rri.co.id dan demikian untuk informasi Pro2 pagi hari ini. Nantikan kembali informasi Pro2 pada jam-jam berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Dari Isyana Saraswati bersama Hendy ya, dengan hari ini kamu ditemani sama Nadia di Teman Pradua. Hai, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat di hari Selasa 23 Juni 2026. Wah, ada yang ngerasa juga gak sih bulan Juni ini cepat banget berjalan ya? Akhirnya Teman Pradua. Nah, pagi hari ini Nadia temani kamu nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Sepeda. Selamat pagi Teman Pradua, dengan beragam informasi yang seru-seru akan Nadia hadirkan untuk kamu.

0: Nomor antrian 5 di loket.
1: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah. Nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah. Aku salat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Tuh, pas kan? Pas kamu habis salat, pas nomor kamu dipanggil.
4: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

Lo single dari Anet, kolaborasinya bareng Boy William nih teman Pradua. Jadi juara. Oh, kalau punya mental juara nih, wah seru banget. Semangat terus pastinya menjalani aktivitas nih teman Pradua. Terus juga percaya diri dan yang pasti ngebuat kamu tidak akan pernah berhenti di tengah jalan. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa nih sebuah momen nih yang bisa membuat kamu kayak patah semangat teman Pradua, jangan khawatir. Kamu bisa bangkit kembali, jangan terlalu lama terpuruk. Karena kamu bisa memulainya dengan kebiasaan-kebiasaan baru nih teman Pradua. Jadi biar kamu tetap semangat dan tidak berhenti di tengah jalan nih teman Pradua. Hari ini, pagi ini kamu awali dengan hal-hal yang baik ya. Jadi hari pertama ya masih semangat nih. Hari pertama kamu bangun nih di pagi hari ini teman Pradua. Walaupun ya ada hari Selasa, hari kedua sebenarnya di minggu ini. Tapi kita awali hari ini sebagai hari pertama nih untuk bisa kamu bangkit kembali nih teman Pradua dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baru yang pastinya bisa memotivasi kamu. Dan kalau kamu konsisten melakukan ini teman Pradua, pasti kamu jadi tambah semangat. Terus juga kamu bisa terus melanjutkan apapun yang kamu ingin capai nih teman Pradua. Biasanya kita tuh ada sedikit melakukan sebuah kesalahan kecil yang sering terjadi ketika memulai kebiasaan baru nih teman Pradua adalah memasang target yang terlalu besar. Jadi kalau misalnya ingin konsisten, kamu mulai dari kebiasaan kecil nih teman Pradua. Kalau misalnya ingin olahraga di pagi hari ini, mungkin gak harus sampai 1 jam dulu, bisa jadi nih 15 menit dulu gitu ya. Atau ingin baca buku dulu biar nambah motivasinya, gak harus satu buku langsung habis di pagi hari ini, bisa mungkin beberapa lembar dulu nih teman Pradua. Atau kamu mengubah pola makan kamu, itu tidak serta-merta bisa membuat kamu menjadi semangat nih teman Pradua. Yang ada nanti malah kewalahan, terus juga ngerasa badannya lemas. Jadi kalau bisa sih, lakukan dulu dari hal-hal kecil ya. Dari yang mungkin kayak olahraga tadi bisa 15 menit dulu, nggak yang harus 1 jam nih teman Pradua. Atau kalau nggak, kayak tadi makan misalnya, kamu bisa ubah dulu porsinya menjadi porsi yang lebih kecil, apapun itu yang kamu makan. Nah nanti bisa berangsur diubah deh menu makanan dari teman Pradua ya. Dan kamu bisa lakukan waktu yang sama, di waktu yang sama secara rutin nih teman Pradua. Kayak misal olahraga pagi hari ini nih udah bangun ya kan, mau stretching-stretching dulu gitu ya, atau juga sekedar lari-lari kecil boleh. Jadi besoknya juga jam segini, jadi biar konsisten nih teman Pradua. Jadi tubuh kamu pun juga jadinya terbiasa gitu ya. Atau pagi hari ini mau mengubah pola makan, boleh dimulai dulu dengan yang kecil-kecil dulu, yang ringan-ringan dulu makannya. Nanti kalau misalnya sudah rutin, pasti sudah terbiasa perutnya nih teman Pradua.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, kalau misalnya sudah mulai nih kayak ngerasa putus asa atau ngerasa kayaknya udahlah gak usah dilanjutin lagi nih apa yang sudah kamu kerjakan nih teman berdua, jangan buru-buru untuk merasa tidak mampu. Mungkin kamu bisa rehat sejenak, bisa mundur sedikit aja, terus kamu bisa maju selangkah demi selangkah. Jangan buru-buru lari nih teman berdua. Jadi lakukan dulu hal-hal kecil nih teman berdua, seperti yang sudah Nadia kasih tahu ke kamu. Kalau bisa mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil dulu, tapi konsisten ya, waktunya dilakukan dengan yang sama nih teman berdua. Dan memang banyak sih, banyak orang yang percaya kebiasaan baru itu pasti terbentuk dalam 21 hari. Memang agak sedikit lama ya, tapi kenyataannya proses setiap orang itu beda-beda. Jadi sebuah studi tentang time to form a habit nih teman berdua, itu menunjukkan kebiasaan kita tuh bisa mulai terbentuk dalam sekitar 2 bulan, tapi waktunya itu sangat bervariasi, tergantung tadi ya orangnya itu benar-benar bersemangat banget atau memang harus slow but sure gitu teman berdua. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari frekuensi, kemudian waktu pelaksanaannya, jenis kebiasaannya juga, dan rasa menyenangkan dari aktivitas itu sendiri, itu tergantung dari masing-masing orang ya. Sampai dengan kemampuan mengatur diri sendiri pun juga menjadi sebuah faktor. Berapa lama untuk kamu bisa bangkit kembali nih teman berdua. Jadi kalau misalnya kebiasaan belum otomatis dalam 3 minggu, itu bukan tandanya gagal ya. Bisa jadi tubuhnya hanya butuh waktu yang lebih panjang nih teman berdua. Jadi jangan ngerasa kayaknya kamu lelet banget ataupun ngerasa kayaknya tidak mampu. Mungkin memang ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan kembali. Yang tadi kalau misalnya orang memang mampu berlari, kamu mungkin larinya tuh kayak lari apa ya, lari kecil-kecil, tapi tetap yakin bahwa kamu akan nantinya sampai di tujuan, akan ada waktu yang tepat juga nih teman-teman berdua.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Programa 2 Pekan Baru Teman Terbaik Kamu. Teman Pradua, ada jurus Citu yang bisa kamu andalkan nih Teman Pradua, kalau kamu ingin membangun sebuah kebiasaan baru agar tidak mudah berhenti di tengah jalan dengan apa yang sedang ingin kamu capai nih Teman Pradua. Yang pasti kamu bisa pakai rumus kalau makan. Nah, apa itu ya? Jadi niat seperti ingin lebih sehat atau ingin lebih produktif itu memang kedengarannya baik banget ya untuk kehidupan kita nih Teman Pradua, tapi masih terlalu umum. Jadi agar lebih mudah dilakukan, buat rencana yang lebih spesifik. Jadi strategi ini disebut dengan implementation intention nih Teman Pradua. Polanya sederhana. Jadi kamu bisa tambahkan kayak kalau misalnya apa terjadi maka saya akan melakukan apa gitu ya. Jadi kayak ada sebab akibat lah, kalau misalnya apa yang terjadi kamu bisa melakukannya apa nih Teman Pradua. Jadi seperti dari National Cancer Institute itu menjelaskan implementation intention ini membantu mengubah niat menjadi tindakan nyata nih Teman Pradua. Jadi dengan rencana yang jelas kamu tidak perlu lagi terus menunggu mood atau juga motivasi datang nih Teman Pradua. Jadi tinggal kamu bayangin aja kalau misalnya ini terjadi maka kamu harus ngapain gitu ya. Kamu harus punya planningnya gitu Teman Pradua. Dan tempelkan ke rutin itu selama. Jadi kebiasaan yang baru ini lebih mudah kalau misalnya dilakukan atau juga ditempel ya pada rutinitas yang udah ada. Dan cara ini dikenal sebagai habit stacking nih Teman Pradua. Jadi seperti yang dilansir dari The Washington Post, habit stacking ini sebagai strategi membangun kebiasaan dengan memakai rutinitas lama sebagai pemicu. Jadi dengan cara ini kebiasaan baru tidak berdiri sendiri ya, dia akan menumpang pada aktivitas yang sudah otomatis dilakukan setiap hari nih Teman Pradua. Dan yang pasti dengan melakukan beberapa hal tadi nih Teman Pradua, kamu bisa apa ya, kebiasaan baru ini bisa dibangun lewat pengulangan jangka panjang. Sesekali gagal masih wajar kalau misalnya baru di awal-awal, selama tidak berhenti sepenuhnya nih Teman Pradua.